101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spada ya. Dan sudah jam 7, tandanya apa? Tandanya kamu bisa memilih musisi pilihan kamu di pagi hari ini untuk menemani kamu biar makin semangat gitu ya, di perjalanan, menuju kantor, menuju kampus, atau hari pertama sekolah gitu kan, setelah libur panjang nih teman Pro 2 ya. Kalau gitu, 3 musisi bakal aku battle. Kita langsung aja, ini lintas banget nih teman Pro 2 ya. Langsung aku battle antara Cortis versus dengan Somber dengan versus Nona. Ini bisa kamu ikutan pollingnya atau votingnya di Instagram kita ya, di @rri_pro2banten. Terus kamu juga bisa langsung tap icon story-nya dan dicek story terupdate gitu ya. Kalau gak mau repot juga bisa banget langsung aja di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116. Karena nanti di penghujung jam 7 pagi bakal aku putarkan 3 lagu terbaiknya berturut-turut tanpa jeda iklan nih teman Pro 2. Ku tak pernah

0: celaka aku kalau kayak gini. Makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Bisa gak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
0: Ah, nyesel banget. Katanya investasi, bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

0: 101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kali ini kita sudah terhubung dengan Satlantas Polresta Serang Kota untuk update kondisi arus lalu lintas di sekitar kamu, teman Pro 2, bersama Ibda Berliana. Halo Ibda Berliana, bagaimana kondisi arus lalu lintas pagi hari ini?
1: Selamat pagi BTP dan teman-teman Pro 2 Banten. Saya Ibda Berliana Carla dari Satlantas Polresta Serang Kota melaporkan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Serang pagi ini hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2026 pukul 7.15 pagi. Berdasarkan pantauan petugas di lapangan hingga pagi ini secara umum kondisi lalu lintas di wilayah Kota Serang terpantau ramai lancar. Aktivitas masyarakat yang berangkat kerja dan mengantar anak ke sekolah mulai meningkat volume kendaraannya mengingat hari ini adalah hari pertama sekolah. Adapun titik-titik yang mengalami peningkatan diantaranya sekitar alun-alun dan Kaujon. Meski demikian, arus kendaraan masih dapat bergerak dan belum terjadi kemacetan yang berarti. Demikian dilaporkan kondisi lalu lintas pagi ini. Kembali ke studio BTB.
0: Baik Ibda Berliana, ada himbauan untuk teman Pro 2 yang mungkin pagi hari ini masih dalam perjalanan, Ibda?
1: Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, kemudian memakai sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, dan tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara. Utamakan keselamatan selama di perjalanan. Kemudian bagi masyarakat yang mengalami kendala di jalan ataupun menemukan adanya kecelakaan dan gangguan lalu lintas lainnya, segera hubungi petugas terdekat dengan call center 110. Demikian, kembali ke studio BTB.
0: Baik, terima kasih laporannya Ibda Berliana Carla. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi, selamat bertugas.

0: back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Balik lagi bareng PT Teman Pro 2 di Spada ya. Dan untuk kamu yang mau beraktivitas di luar ruangan, ini penting banget untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Untuk pagi hari, Teman Pro 2 di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan. Memasuki siang hari juga masih dengan cerah berawan hingga berawan. Dan untuk malam hari sampai dengan dini hari masih dengan berawan. Untuk hari ini suhu udara berkisar di antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara di 50 sampai dengan 90%. Namun ada sedikit peringatan dini nih, walaupun hari ini cerah berawan Teman Pro 2 ya, waspada potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang cukup sedang di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan Selatan Pandeglang, dan perairan Selatan Lebak. Dan karena hari ini cerah berawan hingga berawan Teman Pro 2, maka kiranya kamu jangan lupa untuk gunakan sunscreen ya, untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar UV Teman Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Lagi butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzie ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

0: kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Halo teman Pro 2 Banten, aku Nabila Takia. Jangan lupa dengerin 101.6 Pro 2 Banten.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2. Dan ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu. Hari ini ada battle antara Cortez versus dengan Somber dan juga versus Nona. Dan dari polling dan juga voting yang masuk di Instagram story kita, ini sepertinya kamu Teman Pro 2 lagi mau dengerin yang seru-seru gitu ya, yang berbahagia dan bikin semangat di Senin pagi ini. Alright, kalau gitu congratulations untuk Cortez menjadi musisi pilihan Teman Pro 2 di hari ini dengan 3 lagunya. Dimulai dengan Go, dilanjut dengan Fashion, dan ditutup dengan Red Red. Here we go.

101,5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB. Gimana pagi hari ini, makin semangat kan? Karena biasanya kalau hari Senin itu agak-agak, aduh kenapa ya gitu kan. Biar makin semangat pagi hari ini teman Pro 2 nih. Jadi ada kabar banget yang lagi fresh banget gitu. Kalau mungkin kamu engeh atau gak engeh sebenarnya, karena jujur aku juga gak engeh sebenarnya kalau fitur ini ada. Dan sadarnya karena udah kontroversial aja, karena memang banyak yang mengkritik teman Pro 2 ya. Karena memang perkembangan AI atau kecerdasan buatan ini memang lagi rame banget, segala macam pakai AI gitu kan. Dimana para perusahaan-perusahaan digital atau teknologi ini lagi berlomba-lomba nih teman Pro 2 untuk meluncurkan fitur paling canggih demi memanjakan penggunanya. Ya walaupun sih kalau aku pribadi ya, enggak ini banget ke AI sebenarnya teman Pro 2. Dan salah satunya adalah Meta nih teman Pro 2, perusahaan induk Instagram yang pada awal pekan kemarin, jadi minggu lalu itu, baru aja merilis model AI untuk membuat gambar terbaru. Namanya tuh Muse Image, dari unit khusus mereka yaitu Meta Super Intelligence Lab. Tapi teman Pro 2, ada hal yang mengejutkan. Jadi hanya berselang beberapa hari gitu ya setelah diluncurkan secara global, Meta ini memutuskan untuk langsung menarik kembali salah satu fitur andalannya tersebut per tanggal 10 Juli 2026 kemarin. Jadi baru banget nih. Dimana langkah ini tuh diambil setelah Meta itu dapat kritik banyak gitu ya, dapat protes, dapat kritik dari berbagai kalangan katanya. Kenapa kira-kira kok dikritik? Perasaan kita udah make AI udah kayak hal lumrah aja gitu kan, hal-hal biasa aja gitu. Jadi buat kamu yang penasaran, don't go anywhere, stay terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada nih ya. Kita masih bahas kenapa sih akhirnya Meta ini menarik ulang gitu kan ya fitur Muse Image yang ada di Instagram. Jadi gini Teman Pro 2 nih ya, awalnya fitur kontroversial ini tuh dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memodifikasi gambar lewat chatbot Meta AI. Caranya tuh simple banget, kamu cukup ngetik perintah atau prompt text aja, terus mention akun Instagram public yang diinginkan dengan simbol @. Nah, automatically sistem AI ini akan langsung mengambil foto-foto public dari akun tersebut untuk dijadikan sebagai referensi visual atau bahan mentah guna menghasilkan gambar baru yang menyerupai wajah orang tersebut. Meta sih bilang, katanya fitur ini tuh bisa membantu membuat undangan acara atau grafis personal yang kolaboratif. Tapi di sinilah Teman Pro 2 letak masalah besarnya, karena fitur ini tuh dirancang tanpa adanya sistem notifikasi. Jadi kalau foto kamu dipakai sama orang lain sebagai acuan AI, kamu tuh gak bakal dapat pemberitahuan sama sekali. Dan terlebih lagi Meta ini menerapkan pendekatan sistem opt-out gitu ya, secara otomatis, yang artinya semua akun Instagram public milik pengguna dewasa langsung otomatis diikutsertakan dalam sistem dan gak perlu persetujuan akhir. Kalau kamu nggak mau gitu ya wajah kamu dieksploitasi oleh AI orang lain, kamu terpaksa harus mencari tahu sendiri dan menonaktifkan fiturnya secara manual atau mengubah akun menjadi private. Dan juga kebijakan ini tuh dinilai sangat amat sepihak dan melanggar prinsip persetujuan atau konsen dalam ruang digital. Dan kita bakal bahas setelah ini apa sih yang dikritik gitu, karena bagaimana akhirnya pengguna-pengguna Instagram ini merasa nggak nyaman dengan kehadiran Muse Image di Instagram ini, Teman Pro 2.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup.
2: Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada nih ya. Dan kita lihat nih gimana sih respon dari pengguna gitu ya, yang memang katanya cukup mengalami penolakan luar biasa gitu Teman Pro 2 ya. Jadi katanya begitu fitur ini aktif, reaksi keras ini langsung berdatangan dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan juga Serikat Industri Kreatif di Amerika Serikat di Teman Pro 2. Salah satu yang paling vokal adalah Serikat Pekerja Aktor Hollywood atau SAG-AFTRA serta Agensi Bakat Papan Atas Creative Artist Agency atau CAA. Mereka melayangkan nota keberatan demi melindungi kemiripan wajah para anggotanya dan seluruh pengguna dari risiko replika digital tanpa izin. Organisasi Kemanusiaan Privacy International bahkan menyebut langkah Meta ini sebagai tanda nyata kalau korporasi AI ini memandang data pribadi manusia hanya sebagai bahan mentah gitu ya, yang bisa dieksploitasi. Kritik tajam ini juga didasari oleh kekhawatiran meluasnya penyalahgunaan AI generatif di media sosial untuk memanipulasi visual secara ilegal, seperti pembuatan gambar palsu yang merugikan martabat seseorang, terutama tokoh publik perempuan. Dan menanggapi tekanan publik yang begitu masif, Meta akhirnya memperbarui blog resminya dan mengakui bahwa peluncuran fitur tersebut missed the mark, alias gagal memenuhi ekspektasi pengguna terkait control privacy. Mereka menyatakan kalau tujuan awal kami adalah menyediakan alat kreatif yang bermanfaat sekaligus memberi orang untuk kendali sendiri gitu kan. Namun kami mendengar masukan bahwa fitur ini dinilai kurang tepat sehingga kini sudah tidak lagi tersedia. Kemenangan besar nih ya buat komunitas digital di Teman Pro 2, karena ya jujur aja sih dengan kemudahan AI untuk mengakses foto-foto takutnya malah disalahgunakan, enggak sih Teman Pro 2?

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM. Lagu baru di Pro 2.
1: Belakangan ini, pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

0: Wikipedia, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Indonesia itu unik, bahasanya beda, logatnya beda, cara bicaranya pun punya warna masing-masing. Dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan.
2: Happy ye kabare.
3: Eh lur, lemen kabare.
4: Aduh, kumaha Damang.
3: Woi, cimana kabar?
1: Setiap kata punya cerita, setiap logat punya makna. Anak muda Indonesia itu hidup di tengah keberagaman, dan kita bangga menjaganya. Karena saat perbedaan disatukan, itulah Indonesia.

101.2 FM Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, balik lagi bareng BTB dan gak kerasa sudah di Deep Talk to Deep Talk. Dan hari ini edisi Kita Indonesia nih, teman Pro 2 ya. Kalau kamu udah denger lagu ini, nah, udah gak asing kan dengan siapa? Iya benar, the one and only Nona, teman Pro 2. Jadi sebenarnya ini tuh jadi fresh innovation dan juga from the oven banget gitu kan. Karena Nona ini berani untuk membawa identity Indonesia ke tingkat dunia. Tapi apa sih yang berbeda dari cara Nona untuk memperkenalkan Indonesia ke dunia? Ternyata bukan lewat lagu-lagu daerah ataupun batik, tapi lewat girl group pop, teman Pro 2. Jadi kalau kita lihat perjalanan musisi Indonesia, ada satu pola yang menarik nih, teman Pro 2. Jadi selama bertahun-tahun, banyak yang berpikir kalau supaya diterima di dunia, kita tuh harus terdengarnya internasional. Nama dibuat lebih global, terus logatnya disamarkan. Identitas lokal tuh seringkali diletakkan di paling belakang, teman Pro 2. Terus hadirlah Nona, bahkan sebelum orang mendengar lagunya, mereka tuh udah kenal lewat namanya Nona. Yang mana kalau nama Nona tuh diambil dari kata Nona, yang merupakan sapaan yang akrab di bahasa Indonesia. Mereka ini dibentuk oleh 88 Rising dan sejak awal diperkenalkan sebagai grup asal Indonesia, bukan grup yang kebetulan beranggotakan orang-orang Indonesia. Terus kenapa gitu kan? Kita bakal bahas setelah ini, teman Pro 2. Jadi don't go anywhere. Stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sepeda TikTok to the Top edisi Indopedia nih ya Teman Pro 2 ya. Dan kita masih bahas Nouna, sebetulnya kenapa sih? Karena sebenarnya mungkin kedengarannya sederhana aja gitu ya. Padahal cara kita untuk memperkenalkan diri itu menentukan cara dunia mengenal kita. Karena Nouna ini tidak menyembunyikan asal-usulnya, mereka menjadikannya sebagai sebuah identitas. Dan identitas ini justru menjadi pembeda dibanding yang lainnya loh Teman Pro 2. Dimana fenomena ini tuh sebenarnya sedang terjadi di banyak negara Asia, kayak K-pop yang tidak menghilangkan identitas Korea, J-pop yang terdengar sangat amat Jepang sekali gitu kan, dan P-pop dengan identitas Filipina. Kini Indonesia juga mulai memasuki fase yang sama, bukan lagi bertanya gimana ya supaya kedengar kayak mereka, tapi gimana ya kalau dunia mengenal suara kita Teman Pro 2. Dan setelah ini bakal aku bahas apa sih sebetulnya yang menarik dari Nouna ini dibandingkan dengan musisi-musisi atau apa ya girl group lainnya Teman Pro 2 yang sudah ada dari masing-masing negara. Kita bakal bahas setelah ini dan

0: Wikipedia, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Tahukah kamu, nama Indonesia ternyata punya cerita panjang. Kata Indonesia berasal dari dua kata Yunani kuno. Pertama, Indos, yang berarti India. Kedua, Nesos, yang artinya pulau. Secara harfiah, Indonesia berarti Kepulauan India. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1850 oleh seorang ahli etnologi asal Inggris untuk menyebut wilayah kepulauan di Asia Tenggara. Saat itu, nama Indonesia belum menjadi identitas bangsa. Sebelumnya, wilayah ini dikenal dengan sebutan Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Baru pada awal ke-20, nama Indonesia mulai digunakan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional sebagai simbol persatuan. Nama ini kemudian disepakati dan menjadi identitas resmi bangsa saat kemerdekaan.

0: Media, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Keroncong adalah sebuah paradoks yang indah dalam sejarah musik dunia. Lahir dari pertemuan pelaut dan masyarakat lokal di Batavia pada abad ke-17, namun justru tumbuh menjadi identitas musik Indonesia. Jejak awal keroncong dapat ditelusuri di Kampung Tugu, Jakarta Utara, melalui komunitas Tugu yang mewarisi budaya musik Portugis yang berakar dari tradisi Arab Mur, yang dikenal sebagai Moresco. Komunitas Tugu membuat alat petik sederhana menyerupai gitar Portugis, yang kemudian dikenal dengan nama keroncong. Alat musik ini dimainkan dalam sebuah ensemble untuk mengiringi tarian dan nyanyian Moresco. Dari sinilah lahir cikal bakal musik keroncong yang dikenal sebagai keroncong Tugu. Dari pinggiran Jakarta, keroncong merambat ke keraton, hingga hari ini hadir di panggung.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada TikTok to Deep Talk hari ini ya. Dan kita masih bahas apa sih sebetulnya yang menarik dari Nouna. Karena Nouna tuh bukan sekadar mengekspor musik. Mereka ini mengekspor narasi Teman Pro 2. Narasi apa sih? Jadi narasinya tuh bahwa Indonesia tuh bukan hanya pasar musik. Indonesia juga bisa menjadi asal lahirnya talenta yang berbicara kepada audiens secara global. Mereka ini membawa latar belakang yang beragam, mulai dari kompetisi vokal hingga tarian profesional sebelum dipersatukan dalam satu grup. Dan mungkin inilah perubahan terbesar gitu ya industri kreatif Indonesia. Dulu tuh kita sangat amat bangga ketika musisi Indonesia dapat tampil di panggung dunia. Dan hari ini kita mulai melihat karya Indonesia dirancang sejak awal untuk panggung dunia. Bedanya tipis-tipis aja sih, tapi cara berpikirnya tuh sangat amat berbeda Teman Pro 2 ya. Dan Nouna mungkin masih berada di awal perjalanan mereka, masih akan ada lagu yang disukai, ada juga yang mungkin dikritik. Itu wajar banget sebenarnya, karena yang sedang dibangun bukan cuma apa ya musik-musiknya aja, tapi sebuah representasi baru tentang gimana Indonesia ini hadir dalam budaya pop global. Diskusi penggemar juga nunjukin kalau perhatian mereka ke publik ini tuh sekarang bukan hanya pada hal-hal yang viral aja, tapi juga ke arah artistik dan identitas musik mereka. Dan Nouna mungkin bukan akhir dari cerita Teman Pro 2 ya. Bisa jadi mereka adalah awal dari babak baru, babak ketika musisi Indonesia tidak lagi hanya berharap dilirik dunia. Dan kalau menurut kamu Teman Pro 2, apa sih identitas Indonesia yang paling menarik untuk dibawa ke panggung musik global? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita ya di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten. He'd like to apologize to her personally.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Satu lagu dari Anji dengan orang yang berbeda, teman Pro 2. Mana mari kamu di jam 9 lepas tanda waktu 50 menit pagi hari ini ya. Ini sudah masuk lagi nih untuk teman Pro 2. Kira-kira apa sih identitas Indonesia yang paling menarik untuk dibawa ke panggung musik global, teman Pro 2? Ini dari Rina katanya, setuju banget. Kita tuh gak perlu malu apalagi untuk menyembunyikan identitas kita sebenarnya hanya untuk bisa diterima di pasar global. Aku malah berharap lebih banyak lagi girl group yang mengusung tema yang sama dengan Nona. Awal-awal mungkin akan terlihat seperti dipaksa di nona-nonakan, tapi semakin banyak akan semakin terbentuk ekosistem dan ciri khas bahwa inilah I-pop yang bisa menjadi pembeda dengan grup-grup di luar sana. Sepakat, bener banget lagi. Karena membuat sesuatu yang baru tuh emang harus berani di awal, teman Pro 2. Ini ada dari Daily Indigo Denim katanya. Halan-halan dengan sepatu rodaku. Wow. agak out of context tapi gak apa-apa, lucu kamu ya. Selanjutnya ada juga nih teman Pro 2 dari Kuokito. Nah ini loh maksudnya, kalau mau bikin gebrakan yang mendunia di bidang apapun itu, jangan kasih embel-embel produk anak bangsa. Fokus ke apa yang dijual dan biarkan orang luar mencari tahu dan mengenal kita. Sepakat banget lagi teman Pro 2. Dan ya yeah, such a good thing sih buat Nauna, supaya apa ya, lagunya bisa semakin didengar oleh kita sebagai pendengar atau penikmat dari Indonesia. Dan kita juga masih nantikan, siapa tahu ada pola-pola baru yang bisa membawa ciri khas atau identitas Indonesia di mata dunia, teman Pro 2 ya.

0: Indopedia, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Tahukah kamu, jauh sebelum istilah healthy lifestyle jadi tren, Indonesia sudah punya ramuan kesehatan legendaris bernama jamu. Dalam prasasti Madawapura, tercatat profesi peracik jamu di era Majapahit yang disebut Acaraki. Mereka bukan sekedar pramu, tapi penjaga pengetahuan herbal di zamannya. Eksistensi jamu juga terekam dalam Serat Centini karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom tahun 1814. Di dalamnya tersimpan berbagai resep jamu tradisional, bukti bahwa leluhur kita punya pemahaman mendalam soal tanaman obat dan cara menjaga kesehatan alami. Tak hanya itu, Serat Kauruh tahun 1858 juga membahas resep obat-obatan tradisional. Bahkan jejak fisiknya juga masih bisa ditemukan lewat artefak seperti cobek dan ulekan di situs arkeologi Liangan, hingga relief di Candi Rimbi dan Candi Surowono yang merekam pemanfaatan jamu pada masa lampau. Memasuki era modern, penggunaan jamu sempat meredup ketika pengobatan modern mulai masuk. Namun, pada masa pendudukan Jepang, kebiasaan minum jamu kembali meningkat sebagai alternatif kesehatan. Dari situlah, industri jamu mulai tumbuh. Hingga pada tahun 1970-an, berbagai perusahaan jamu bermunculan dan terus berkembang sampai saat ini. Jadi, setiap tegukan jamu bukan cuma soal rasa, tapi juga tentang warisan, pengetahuan, dan sejarah panjang Indonesia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Presiden Prabowo Subianto memastikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP akan menjadi pusat pelayanan ekonomi terpadu. Kopdes tidak hanya melayani kebutuhan umum masyarakat, tapi juga memperkuat sektor perikanan melalui pembentukan koperasi nelayan secara terintegrasi di berbagai wilayah.

Informasi lainnya, teman Pro 2, musisi Yura Yunita kembali menghadirkan kolaborasi lintas generasi melalui serial musik Main ke Rumah di kanal YouTube miliknya. Pada episode terbaru, Yura menggandeng penyanyi legendaris Hetty Koes Endang dan penyanyi muda Indah Koes.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Tuan, tim tuan rumah Indonesia mengantongi 3 medali perunggu kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 selepas rangkaian pertandingan hari ke-8 di Basket Hall GBK Senayan, Jakarta minggu kemarin. Ketiga medali perunggu diraih meski 3 wakil tuan rumah tumbang di babak semifinal, yaitu Linda Sarwi Langi Mailin, Marisa Merista Mangutu, dan Riko Prayogi. Sekian untuk Info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gak kerasa sudah di santai siang aja ya. Dan BTB masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang hari ini. Dan kita sudah masuk di Pro 2 hit list ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu, bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Lagi banyak BTB teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Farida. Farida pengen dengerin NCT Dream yang judulnya When I'm With You. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Tika. Tika pengen dengerin Sal Priadi dengan judulnya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Alright, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist. Selain itu ada juga nih masuk lagi dari Rico. Rico pengen dengerin Baras Suara yang judulnya Panca Rona. Dan buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 12 siang nanti ya di Pro 2 Hitlist. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: Are ti ti ti ti. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Waktunya santai siang.

Produa No Monday is back, teman Produa. Masih bareng BTB di Santai Siang ya. Dan buat kamu yang masih ingat sama Gong Yoo, pasti ingat banget lah, karena banyak drama-drama yang dia peranin. Dan juga katanya Gong Yoo ini bakalan singgah di Jakarta dalam rangkaian tour untuk jumpa penggemar atau fan meet di 2026 Gong Yoo Asia Fan Meeting Tour The Long Take katanya. Dimana sub management selaku agency yang menaungi Gong Yoo ini melalui unggahan di akun Instagramnya tuh mengumumkan bahwa acara jumpa penggemar itu tuh bakal berlangsung di Jakarta, Manila, Yokohama, Bangkok, Makau, bahkan di Seoul, Korea Selatan, teman Pro 2. Walaupun agensi belum sempat menyampaikan informasi tentang jadwal untuk jumpa penggemar di kota-kota tersebut, hanya mengunggah teaser dan juga surat tulisan tangan Gong Yoo yang ditujukan kepada para penggemar. Kalau kamu, teman Pro 2, kira-kira mau datang nggak? Kalau aku sih, kayaknya kalau dapat gratis, mau ya. Ya, semua orang juga mau sih kalau gratis, teman Pro 2 ya. Dan karena Gong Yoo ini lagi mau promo gitu kan ya, atau banyak banget film-film yang dia peranin, yaitu Coffee Prince, Guardian the Lonely and the Great God, dan juga Squid Game, serta film Silence, Train to Busan, dan The Edge of Shadows. Jadi buat kamu mungkin udah gak asing sama Gong Yoo nih, teman Pro 2, dan ini saatnya buat kamu yang kangen banget sama Gong Yoo bisa ketemu Gong Yoo langsung di Jakarta, teman Pro 2 ya.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.

0: di Pro 2.
1: Kalau lagi butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan, para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzie ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

101.9 FM, Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih di Santai Siang dan masih ditemenin sama BTB yang pasti gak bakal bikin kamu bete di Senin ini. Karena biasanya kalau Senin tuh jadi hari yang menakutkan dan membosankan gitu teman Pro 2 ya. Biar makin semangat, ini sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Dari 0838 43 sekian sekian sekian, ada Fikri di Serang, katanya pengen dengerin Cortis yang judulnya Go. Selain itu ada juga dari 0859 63 sekian sekian sekian, ada dari Nadia. Nadia pengen dengerin Budi Doremi yang judulnya Ada Untukmu. Selain itu teman Pro 2, ada juga lagi dan lagi datang dari siapa tadi namanya ya, ini Zulia pengen dengerin Kahitna featuring dengan Monita dengan Titik Nadir. Dan buat kamu teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @RRI_Pro2Banten.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan informasi buat kamu, mungkin kamu suka banget sama Justin Bieber karena kemarin sempat tampil di Coachella. Dan ini ada kabar yang bikin kamu bahagia, karena katanya Justin Bieber ini bakal bergabung sebagai performer di halftime show final Piala Dunia FIFA 2026, di mana FIFA dan juga Global Citizen mengumumkan bahwa superstar global Justin Bieber resmi bergabung sebagai CEO headliner dalam halftime show final Piala Dunia FIFA 2026 yang memadukan sepak bola, musik, dan aksi sosial dalam satu panggung. Dan dalam halftime show final Piala Dunia nanti, Justin Bieber akan tampil melengkapi jajaran bintang utama bersama Madonna, Shakira, dan juga BTS. Selain itu ada juga penyanyi Burna Boy, Gustavo Dudamel, serta PS22, Cars, yang akan tampil bersama Coldplay menjadi bagian dari pertunjukan berdurasi 11 menit tersebut. Jadi buat kamu yang udah penasaran banget dan gak sabar pengen dengerin Justin Bieber, ini aku spill dikit lah ya. Mungkin lagu ini bakal dibawakan sama Justin Bieber di halftime Piala Dunia 2026 dengan You Can.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis kok kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: di Pro 2.
1: Belakangan ini, pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak energi nih sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

Setelah gue DJ dengan Unconditional, teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di hari ini. Tapi kamu jangan sedih karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Nandu Putra di Santai Siang sampai dengan Sore Ceria. Dan kalau gitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you, bye-bye teman Pro 2.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Bukti by Virgon tahun yang kedua ini menandai perjumpaan kita di awal hari ini. Tadi kamu udah ditemenin sama BTB dan sekarang giliran gua Nando Putra yang bakal jadi teman terbaik kamu yang bakal temenin kamu sampai jam 7. Sekarang tanggal 13 Juli, tahun kedua masih kehitungnya tanggal muda lah ya. Harusnya isi dompet juga masih sehat-sehat aja kalau sehat ya. Kalau gua udah enggak sih, tahun kedua udah agak tipis nih. Anyway, enggak usah curhat soal duit karena kita bakal lanjut ya di segmen santai siang nanti dan di santai siang. Sekarang tahun kedua edisi hari ini bakal ada yang spesial, gue bakal ngobrol bareng bintang tamu dan kita bakal ngomongin soal dunia perkopian ini ya. Jadi buat kamu yang ngaku fans kopi, wajib banget stay tune dan nanti bisa banget kamu tanya-tanya aja ya ke bintang tamu kita. Bisa lewat WhatsApp juga, Taman Perdua di 081-1145-1016 atau bisa juga di DM aja langsung di @rr_pro2banten.

0: Konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.
1: Welcome teman-teman Pro2 di 101,6 Pro2 Banten, teman terbaik kamu. Dan kayak yang tadi gue bilang, di jam berapa nih? Jam 12.10 ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng bintang tamu. Dan kita bakal ngomongin soal perkopian ya, satu minuman yang deket banget sama kita-kita para Gen Z. Dan tanpa banyak yeping lagi, langsung aja kita sapa bintang tamu kita di siang hari ini. Halo, selamat siang kak.
2: Siang.
1: Oke, jadi teman Pro2 udah hadir bareng kita di sini ada Trias Santika.
2: Iya.
1: Ya bener ya, tuh. Panggilan Trias.
2: Iya.
1: Kenapa enggak Tika?
2: Karena nama depan mungkin ya.
1: Oh, iya. Itu basa-basi yang basi itu barusan tuh ya. Itu ya gitu jadi ya. Oke, teman Pro2 dan kita bakal ngomongin soal kopi nih lebih tepatnya. Bisnis ya yang lagi dijalanin ya sama Trias. Langsung aja Trias, kenapa nih milih bisnis kopi sebagai apa ya? Mungkin sebagai tujuan, bukan tujuan sih, sebagai bisnis yang dipilih di kala di tahun 2026 ini banyak banget nih kopi-kopi itu udah bertebaran apalagi di Serang gitu loh.
2: Iya. Mungkin karena dari ownernya suka sama kopi ya. Suka racik-racik kopi. Jadi ya banyak
1: pokoknya mungkin dari owner juga udah ngelihat kayaknya walaupun di apa ya di kala banyaknya saingan tapi masih bisa nih ya.
2: Iya.
1: Buat cari cuan mah bisa lah bisa, gitu bisa. Ya.
2: Mungkin karena kita kopinya murah tapi kualitasnya mahal ya.
1: Nah.
2: Jadi mungkin bisa bersaing lah di antara kopi-kopi yang ada di Serang.
1: Serang ya, gitu ya. Gitu. Tapi jujur kayaknya itu yang dicari tuh sama anak muda tuh harga murah. Tapi rasa auto enak kayak gitu ya. Dan kalau boleh kayaknya lo aja dia ngasih tahu ini nama brand kopinya apa nih?
2: Nama brand kopinya tuh Arane Coffee.
1: Arane
2: Coffee.
1: Oke, dan fun fact ya, teman Pro2 gue tuh sempet ya nge-stalk gitu kan Instagramnya. Gue liat-liat nih varian kopinya. Ini namanya keren-keren nih. Ada yang S-line gitu kan. Ada yang Lake, varian Lake. Terus ada yang Summit. Gue kira itu bahasa Inggris atau bahasa mana gitu ya. Itu bukan ya ternyata ya?
2: Bukan kak. Fun fact-nya ini nama kopinya ini dari bahasa Jawa Serang.
1: Berarti dibacanya tuh Lake.
2: Lake, Asline.
1: Asline.
2: Semit.
1: Ya, gitu. Apalagi tuh selain yang tiga tadi, ada lagi nggak? Kan ada banyak lagi. Nih di depan udah banyak nih variannya.
2: Iya,
1: nih.
2: Ini ada Gacon, ada Kite sama Ricano.
1: Ricano, kayaknya ya. Ricano ini gua banget nih.
2: Iya.
1: Soalnya dia warnanya pekat sendiri nih, dia Americano ya berarti.
2: Iya, biasanya Americano, tapi ada campuran fruity-nya.
1: Oke.
2: Dari rasa cranberry.
1: Kayak yang lagi happening sekarang-sekarang ya, lah ya.
2: Iya,
1: nah kalau yang lainnya berarti ini biasanya dia kopi susu
2: kopi
1: ya?
2: Kopi susu.
1: Kopi susu.
2: Kopi susu.
1: Perbedaan misal dari yang varian Lake sama yang Semit itu apa?
2: Mungkin kita kan awal base-nya tuh ada tiga ini kak. Ada Asline, ada Semit, sama Lake. Ini perbedaannya cuman di radar gulanya aja.
1: Oke.
2: Nah, ya. Kalau Semit itu artinya gulanya sedikit. Jadi Semit. Nah. Terus kalau untuk Lake ini gak ada gulanya. Lake gulanya.
1: Samsak gak ada gula ya.
2: Ada gulanya.
1: Kalau yang Asline?
2: Kalau Asline ini kayak base coffee yang normalnya aja gitu.
1: Oh, yang mainstream aja. Yang kebanyakan. Berarti awal bisa dibilang itu awal produknya tiga itu ya?
2: Iya, di tiga ini.
1: Baru sopinya. Ini masih anak baru nih yang tiga sisanya nih ya. Si Kite, nih Ricano, Gacon.
2: Iya.
1: Butuh berapa lama dari tiga menu ya? Yang pertama sampai nemu tiga menu baru lagi proses.
2: Sebenarnya tiga ini tuh requestan dari pelanggan ya, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kayak ada yang suka sama Asline, tapi dia lebih pengen kopi yang lebih bold, lebih yang tebel gitu kopinya. Jadi kita racik dapat nih Gacon. Nah, fun fact juga Gacon ini kayak jagoannya kita nih orang karena requestan dari orang-orang Gacon.
1: Okay.
2: Gitu. Terus kalau kita ini ownernya itu lagi suka kopi yang base-nya Arabica.
1: Oh, berarti ini yang lain tuh bukan Arabica?
2: Kalau yang tiga ini sama Gacon ini kita blend Robusta sama Arabica.
1: Okay.
2: Kalau dua ini kita dari Arabica.
1: Pure Arabica.
2: Pure Arabica.
1: Ya.
2: Yeah.
1: Nih gua awam soal perkopian, gua cuma bisa beli sama minum doang nih gua ya. Yeah. Itu perbedaan Arabica sama Robusta. Itu apa?
2: Kalau Robusta itu lebih ke asam. Mm-hmm. Kalau Arabica pahit, Kak.
1: Oke, okay, tapi di kacamata lo sendiri ya, Trias atau di kacamata owner, yang paling banyak marketnya itu paling suka mana? Yang Robusta apa yang Arabica? So far nih, so far.
2: Apa base coffee-nya yang dipakai atau?
1: Iya, base coffee-nya.
2: Ke Robusta.
1: Robusta ya. Dia tadi apa? Tipenya pahit ya?
2: Asam.
1: Asam. Tapi ya sih, gue juga kalau Americano suka yang asam sih, gue juga ya. Ini berarti Ricano?
2: Kalau Ricano ini kita ngikutin tren yang sekarang ya, Kak. Karena banyak Americano yang campur sama fruity.
1: Oh,
2: jadi kita keluarin Ricano yang kita, kalau fruity-nya kita dari cranberry.
1: Cranberry? Ya. Wih, asam juga tuh ya. Cranberry asam, ditambah.
2: Tambah Arabica tapi kan, base-nya kalau ini. Kalau Ricano.
1: Berarti dia pahitnya dapat,
2: asamnya dapat.
1: Itu gue booking ya, yang Americano nanti ya, abis ini boleh, pokoknya boleh, gak boleh ada yang minta selain Nandu ya, jangan. Next nih, sebelum kita lanjut ngomongin soal lebih detailnya ya, soal produk dan bisnisnya. Kenapa milih nama Arane, ada konsep kah tersendiri atau yaudah asal nemu aja? Atau nemu di TikTok nih, nemu kata-kata estetik itu, gitu misal.
2: Itu spontan, Kak. Ownernya spontan namain Arane. Awalnya itu temannya kan dikasih tester nih.
1: Mm-hmm.
2: Nah, terus ditanya tuh di telepon. Pakai bahasa Jawa Serang nih gitu.
1: Oh iya.
2: Nanyanya Arana kopinya apa nih gitu. Kan emang belum ada kan. Pas temennya nanya gitu, Arana kopinya apa nih gitu.
1: Jadi ting, kayak langsung ya.
2: Ah iya, kenapa namanya gak Arana kopi aja gitu kan.
1: Oh, iya.
2: Itu bahasa Jawa Serangnya Arana itu namanya.
1: Okay.
2: Namanya kopi nih gitu.
1: Bisa estetik ya, jadi brand gitu kan.
2: Terus kan varian-variannya juga dari bahasa Jawa Serang.
1: Iya, semuanya.
2: Iya. Karena kopi khas dari Serang aja sih gitu.
1: Dan nanti menu-menu selanjutnya juga kayaknya namanya juga bahasa ya, Serang ya konsepnya
2: ya,
1: emang ya. Oke, okay, dan itu kalau orang bule sih ngebaca kayaknya bukan Arane, Arane kayaknya tuh.
2: Iya.
1: Cocok sih itu. Oke, okay, Trias, ya. Udah berjalan berapa lama ini
2: bisnisnya? Baru setahun sih, Kak.
1: Baru setahun,
2: ya, 2025 mulai bulan Mei.
1: Bulan Mei, dan ya, itu baru jual yang tiga.
2: Yang tiga base ini.
1: Yang selanjutnya itu di tahun ini?
2: Di baru muncul. Tahun lalu juga sih. Tapi agak lamaan dari yang tiga ini.
1: Nah. Oke, okay. Ada plan nambah varian lagi?
2: Ya mungkin sih nanti.
1: Tergantung owner kayaknya.
2: Ya tergantung ownernya kalau ada ide gitu kan.
1: Ya. Pernah coba non kopi gak? Nyoba-nyoba, cobalah bikin non kopi gitu, varian non kopi.
2: Sempet, owner itu sempet ngeracik-racik matcha. Tapi ya kurang lah.
1: Kurang
2: karena macet tuh susah ya ngeraciknya, harus ada tempat yang khususnya gitu kan.
1: Oke, okay. Kalau kopi mah di mana aja bisa.
2: Ya. Kan kalau macet tuh kayak sekarang harus ada baunya, terus ada yang buat
1: yang kayak sapu ijuk itu apa sih namanya itu? Itulah pokoknya ya. Oh, sempat coba,
2: cuma kayak rasanya kurang pas gitu. Jadi
1: kurang pas. Oke, okay. Tapi berarti udah berhenti yang enggak mau coba lagi matcha, atau nanti kayaknya mau coba lagi deh racik matcha lagi?
2: Kayaknya enggak deh, di kopi aja kayaknya.
1: Fokus di kopi aja. Oke, okay, ya. Karena kalau kita ngomongin biasanya kalau coffee shop kebanyakan kan ada friend kopi, ada non kopi gitu. Yeah. Maksudnya biar mencakup apa ya, semua lidah, semua mulut gitu loh, gitu kan. Maksudnya pencinta non kopi juga diserang banyak gitu ya. Cuman kalau owner maunya kopi ya?
2: Kopi aja.
1: Ya, kita mau ngapain gitu ya.
2: Terserah owner.
1: Terserah owner. Tapi lo sendiri di sini sebagai tim marketing.
2: Iya. Yeah.
1: Tim marketing ya.
2: Ya kita bantu masarin lah.
1: Bantu masarin. Mm-hmm. Sejauh ini udah pakai metode apa? Online kah atau dari door to door? Door to door, mulut ke mulut gitu.
2: Kita masih di status WhatsApp aja sih, Kak. Mm. Sama dari teman ke teman gitu.
1: Mm-hmm.
2: Di situ aja.
1: Berarti bisa bilang masih online ya?
2: Masih online, ya.
1: Sejauh ini udah ada plan buat buka apa sih namanya, kayak toko offline ya?
2: Iya. Iya, insya Allah pengen sih, Kak, buka outlet gitu. Kayak harapan kedepannya.
1: Amin ya.
2: Amin.
1: Wah, amin ya. Soalnya kalau udah buka booth biasanya dari nama, dari produk tuh lebih bisa gampang dikenal gitu loh.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Iya.
1: Gitu ya. Jadi ya semoga ditunggu booth-nya lah ya.
2: Iya.
1: Dan semoga nanti kalau booth-nya udah datang, variannya makin banyak.
2: Iya.
1: Kayak gitu ya. So far ini sendiri marketing atau ada tim?
2: Oh, ada tim marketingnya lagi sih. Ada Ade.
1: Ada Ade.
2: Ini ownernya kan kakak kandung aku.
1: Owner kakak.
2: Owner kakak. Tim marketingnya tuh adik-adiknya gitu.
1: Keluarga semua nih isinya nih ya. dan kebetulan adiknya udah datang nih sekarang nih ya. Yeah. Cuman gak on frame aja nih. Mau on frame gak? Gak usah katanya. Berarti berdua aja nih ya.
2: Iya.
1: Marketing. Tantangannya apa sih kalau masarin produk kopi yang mana, again ya balik lagi, kopi itu produk yang udah banyak banget dikenal nih. Nah cara lo sama Ade gitu ya, kayak bikin marketing tuh lebih menarik tuh gimana biasanya?
2: Apa ya kak? Masih kayak biasa-biasa aja sih buat bikin apa namanya status gitu, status di WhatsApp, tawarin ke teman-teman gitu, suruh cobain. Kan biasanya kita bawa tester nih kalau lagi ada kumpulan, bawa tester. Biar ada teman biar nyobain gitu-gitu aja sih.
1: Oh, nanti tanya ini gimana rasanya. Yeah. Itu bisa dibilang kayak R&D juga ya, maksudnya trial and error juga ya, kirim-kirim sampel gitu ya. Dan dari kesimpulan yang paling banyak disuka tuh berarti yang produk yang hasil jadi ini ya.
2: Iya. Yeah.
1: Dari tester-tester itu ya. Kali-kali ke gua lah kirim tester ya, kali-kali.
2: Nanti kalau ada yang baru.
1: Testernya gue minta 1 liter ya.
2: Oh, itu kebanyakan sih.
1: Itu bukan tester itu ya. Bukan itu ya. Oke, oke, oke. Dan nanti kedepannya kira-kira mungkin mau selain nambah booth ya, amin gitu amin. Kan. Ada outlet, kira-kira mau nambah tim marketing lagi kah? Biar makin luas lagi gitu.
2: Ya mungkin kalau udah besar ya kak, banyak pelanggan mungkin ya nambah lah.
1: Harus lah ya.
2: Harus lah.
1: Gua mau gua.
2: Boleh, boleh.
1: Boleh. Nggak jadi bercanda itu ya, jangan disiris, jangan bercanda. Gua menitip itu aja 1 liter tadi ya.
2: Tester.
1: Tester aja. Oke, Trias. Dan kalau boleh tahu, dari tahun 2025 sampai sekarang 2026, omset rata-rata itu dapat berapa kisaran?
2: Per bulan tuh 15 juta sih,
1: Kak. Wow, 15 juta.
2: Iya.
1: Per bulan.
2: Per bulan.
1: Itu berarti berapa? Ini per botol berapa price-nya?
2: Price-nya itu di angka 20 sampai 25 ribu aja.
1: Oke, 20.
2: Untuk yang 250 ml ini ukurannya.
1: Oke, itu 20 sampai 25.
2: 25 ribu, ya.
1: Tapi ada varian yang
2: yang 1 liternya
1: ada. Ada.
2: Ada.
1: Itu berapa tuh?
2: Di range harga 65 sampai 80 aja.
1: Wih, murah sih. Soalnya kalau di coffee shop gitu ya yang
2: mainstream
1: tuh. Nah, itu ya. Dia benar tadi harga murah tapi rasanya
2: kualitasnya mahal.
1: Mahal ya, jangan lupa beli Taman Pro 2
2: iya,
1: ya.
2: Itu.
1: Gue juga kayaknya biasanya gue kan kalau ya lagi siaran juga butuh ngopi kadang-kadang. Sekarang udah lumayan nih, udah punya nih kenalan nih. Tinggal bisa order online
2: bisa
1: ya.
2: Dong.
1: COD gitu
2: bisa.
1: Kan. Oke. Okay. Taman Pro 2, kita abis ini bakal masih lanjut ya sampai jam 12 sampai jam 1 nanti. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya, tadi kita udah kenalan kenapa namanya bisa Arane, ada varian apa aja, bisnisnya gimana. Dan setelah ini kita bakal lanjut lebih detail lagi. Kamu bisa langsung tanya-tanya aja ke Trias ya, jangan ke gua. Gua gak ngerti kopi ya. Atau ke adiknya Trias boleh, tuh yang gak on frame ya. Gak apa-apa ya. Langsung aja kirim pertanyaan kamu ke WhatsApp kita di 081-1145-1016 atau bisa juga di Instagram di @rri_pro2banten. Stay tune Taman Pro 2.

0: Oke, balik lagi teman-teman berdua di Santai Siang dan masih bareng gue, Nando dan Trias nih ya. Yang ini Trias nih kayaknya udah gak asing nih sama perbins biji-bijian kopi nih, udah hafal semua kayaknya ya.
1: Ya gak juga.
0: Oh gak juga ya.
1: Kan tapi, ownernya yang paling hafal.
0: Paling hafal ya. Tapi setiap misalnya owner lagi ngeracik, lagi apa, tapi lo sendiri ini gak kayak nimbrung gitu loh, kayak ikut gitu, ikut bantu.
1: Kadang sih Kak. Kita kadang ke rumahnya, kadang ngelihat lagi produksi kopi gitu kan, karena kita setiap hari produksi ya.
0: Mm-hmm. Wah, jadi, tiap hari produksi.
1: Tiap hari produksi.
0: Tapi itu yang bikin ada kan maksudnya tenaga lain gitu ya. Bukan owner ngeracik sendiri.
1: Owner sama istrinya berdua aja.
0: Berdua kan? Aja.
1: Mm-hmm. Untuk saat ini berdua aja, masih bisa gitu.
0: Masih bisa.
1: Pesanannya banyak, masih bisa.
0: Wow. Wow. Oke, hebat, respect, izin. Izin. Gua kira tuh ya ada tenaga lain gitu. Ini berdua, berarti berdua. Semua produksi tuh di rumah full.
1: Di rumah full, berdua.
0: Alat-alatnya ada di rumah.
1: Di rumah.
0: Rumahnya di mana? Nanti gua mampir deh.
1: Boleh.
0: Langsung pesan gua. Oke, dan terus tadi kita udah sempat ngomongin nyinggung sedikit soal omset ya. Mm-mm. 15 juta per bulan rata-rata. Itu berarti ada di berapa botol tuh? Per bulan bisa habis berapa botol?
1: Kalau per hari kita 50 botol sih rata-rata.
0: Wow, per hari 50 kali 30.
1: Ya
0: MTK gue jelek ya. Jadi ya banyak pokoknya ya
1: banyak.
0: Gitu, 15 juta per bulan. Oke, rata-rata. Dan itu kebanyakan dari individu atau mungkin ada kayak masuk-masuk ke toko gitu misal?
1: Oh, kebetulan kan owner masih kerja nih. Mm-hmm. Jadi di perusahaannya itu ada koperasi. Jadi owner masukin ke koperasi gitu.
0: Wih, ini otak bisnisnya udah jalan banget tuh ya. Dan teman-teman lo juga kayaknya juga udah mulai banyak juga yang beli ya.
1: Kayak
0: individu-individu. Ya kan, di kuliah-kuliah gitu ya. Oke, tapi sejauh ini dari lo sendiri ada gak kayak mungkin tantangan tersendiri pribadi aja? Dalam apa ya, dalam jadi tim marketing ini apa? Ada cita-cita gak lo sempat mungkin, aduh gue kayaknya gak bisa deh jadi tim marketing gitu tuh. Minder-minder gitu loh.
1: Iya, karena ya susah sih buat masarin kopi baru kan ini ya Kak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi susah lah buat masarinnya, buat apa, biar terkenal di banyak orang tuh, banyak yang tahu tuh susah sebenarnya kalau buat.
0: Tapi satu tahun sih itu udah, harusnya udah cukup terkenal lah ya, satu tahun berjalan kan.
1: Iya harusnya, tapi karena kurang, marketingnya kurang ini, kita jadi banyak yang belum tahu juga sebenarnya kalau arahannya kopi ini. Baru dari mulut ke mulut aja.
0: Tapi gak apa, biasanya kan dari mulut ke mulut lama-lama bakal banyak gitu ya. Pernah berantem gak sama adek, wih gue mah mau marketingnya kayak gini nih, nanti nih di ini mau nyoba marketingin tapi lo nya gak setuju gitu. Bukan berantem soal cowok ya, beda ya, soal kopi ini nih, soal kopi nih.
1: Berantem pernah ya, pernah sih masalah buat masarin kopi mah.
0: Gimana tuh, gimana? Ada perbedaan apa biasanya?
1: Perbedaan ini sih awal kita mau bikin kayak flyer gitu ya Kak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bagusannya mana nih gitu, apa debat buat desainnya aja sebenarnya.
0: Oh gitu. Tapi nggak ngerembet kemana-mana ya?
1: Nggak.
0: Rembet ke cowok gitu kan? Enggak ya.
1: Nggak boleh.
0: Nggak boleh ya. Ini ketawa-ketawa sendiri aja nih adek ini di pojok nih. Mau ikut ini nggak? Tosoyu? Yuk. Enggak lah. Oke, dan Trias, cuman gue ini sedikit mau tanya soal ini aja sih. Mungkin bisa dibilang kayak kata-kata hari ini juga ya. Di luar sana banyak anak-anak muda, anak-anak kuliahan yang mau coba bisnis tapi masih ya masih kadang naik turun. Kadang pengen, kadang ah gak mau lah gitu, gak konsisten. Dari lo sendiri ada gak mungkin kayak sedikit tips gitu loh buat genzi-genzi ini yang mau coba mulai buat bisnis? Apalagi kopi nih, kopi yang mana saingannya kita tahu sendiri gitu ya. Iya.
1: Kan in this economy ya Kak.
0: Aduh, kata-kata itu lagi. Agak muak tuh gue denger kata-kata itu, jujur nih.
1: Kalau buat kerja, kita ngandelin di kerjaan mah gak cukup lah ya gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Kerjaan juga kan nanti kita bisa pensiun gitu. Mm-hmm. Jadi ya mulailah bisnis-bisnis yang menurut apa passion kita gitu.
0: Tapi ini passion lo bukan kopi?
1: Passion owner sih sebenarnya.
0: Passion owner. yang suka kopi owner aja atau ada dari pihak keluarga mungkin?
1: Kita sekeluarga pecinta kopi sih sebenarnya Kak.
0: Sekeluarga?
1: Sekeluarga.
0: Gua ya. Suka kopi, bisa gak join tuh nanti jadi keluarga?
1: Aduh.
0: Gak bisa ya tuh jadi keluarga, gak bisa ya?
1: Jalur mana nih?
0: Jalur prestasi. Oh berarti emang sekeluarga
1: suka sama kopi.
0: Suka sama kopi, oh berarti emang cocok ya? Maksudnya bikin produk ini, tester juga kayaknya ke keluarga ya?
1: Iya.
0: Tester-tester gitu ya. Wow, oke. Okay. Ada yang suka nggak? Ada yang suka sama kopi-kopi pahit nggak? Soalnya gue sukanya kopi pahit, kayak americano.
1: Apa ya? Paling orang tua sih suka masih racik kapal api yang gak ada gulanya itu.
0: Gue kelihatan tua banget ya emang ya, emang ya. Aduh, tapi nggak apa-apa sih ya. Oke, okay, Trias. Dan nanti boleh di-spill nggak? Mungkin nanti ada varian baru lagi terdekat di-spill-spill.
1: Untuk set ini belum ada sih ya.
0: Belum ya, baru yang
1: ini aja. Ini karena aja ini ya, juga yang tiga ini baru kan. Ini kita keluarin tiganya nggak langsung tiga-tiganya keluarin. Oh, satu-satu sebenarnya.
0: Oh, berarti emang baru nemu dulu satu, abis itu nemu lagi atau ya, udah nemu dari awal tiga udah nemu nih?
1: Enggak, satu-satu. Request ini request awalnya request dari pelanggan kan gacon. Kalau ini kalau yang kita itu karena dari ownernya sukanya base Arabica, jadi dia ngeracik lagi gitu.
0: Wah, ini ownernya suka ngulik nih ya, berarti
1: suka
0: ya.
1: Ngulik-ngulik.
0: Dapat saran ngeracik sendiri ya. Wow. Dan itu rata-rata emang kebanyakan anak muda mah sukanya kopi-kopi susu gitu ya. Jarang suka. Nah, yang ini nih, yang Ricano. Ini kan udah di pasarin ya?
1: Udah.
0: Itu gimana respon dari mungkin dari testimoni, ada enggak testimoni dari pembeli?
1: Oh, kalau paling awalnya testimoni ke keluarga ya.
0: Nah, kita, ya gimana tuh?
1: Ke paling ke adik saya satu laginya, dia lebih suka kopi yang pahit kan, kalau saya mah kurang ya. Jadi kayak nggak terlalu nggak suka, jadi nggak bisa kasih testi. Kalau ke adik kayak ya udah cukup gitu, rasanya asemnya pas, white-nya pas.
0: Woy, udah kayak reviewer TikTok tuh ya. Pokoknya kopinya tuh ngopi banget,
1: ngopi
0: pokoknya
1: banget
0: gitu ya.
1: Udah kayak tren sekarang kopinya gini.
0: Oke, okay. Jujur gue udah nggak sabar mau minum, tapi kita masih talk show ya nanti ya. Pengen gue ambil tuh sekarang tuh, pengen gue comot tuh yang Ricano ya. Oke, okay, Trias, mungkin kedepannya dirimu gitu ya sama adik pengen ini gak, pengen nyoba kayak bikin bisnis masih ada berbau-bau kopi tapi bukan minuman, misal kayak makanan kayak roti kopi gitu loh, atau emang fokusnya mau coba di kopi ini dulu?
1: Coba di kopi, kalau misalnya untuk makanan mungkin ya, insya Allah lah coba kedepannya. Kita mau coba-coba
0: nanti testernya ke gua, kasihnya ke gua lagi gitu ya. Oke, okay, Trias, kalau yang mau pesan caranya gimana?
1: Kita ada Instagramnya di Arana underscore coffee, di bio-nya ada nomor WhatsApp, langsung bisa WhatsApp ke situ aja.
0: Kayak di DM juga?
1: Di DM juga bisa.
0: Bisa ya. Di Instagram itu berarti bisa lihat price list nggak ya?
1: Price list-nya di Instagram ada sih.
0: Oh, ada?
1: Ada.
0: Oke, okay, tapi biasanya emang price list itu maksudnya lewat WhatsApp ya, tinggal klik WhatsApp aja klik WhatsApp gitu ya. Oke, okay, Trias, sebagai tim marketing nih ya, biasanya lo itu ngeluarin budget nggak kalau lagi marketing atau ya udah no budget aja marketing selama ini?
1: No budget aja sih kak.
0: No
1: kita,
0: budget.
1: Kita ngandelin yang digital aja.
0: Pernah nyoba masuk nggak ke mungkin event-event? Biasanya kan kalau tiap daerah ada event tahunan tuh ada boot-boot. Pernah coba masuk nggak?
1: Paling ke CFD aja sih. Ada teman kan yang buka booth di CFD, kita naruh nih kopi, beberapa kopi di situ gitu aja sih kak.
0: Oh, yang CFD. Yang semua varian, yang 1 liter yang
1: enggak, paling yang kecil-kecil aja.
0: Yang kecil-kecil
1: yang 250
0: aja.
1: 250 ml ini.
0: Oke, oke. Sebenarnya gue nih mau tanya soal masing-masing produk ini nih, dia gulanya gula aren atau gula normal ya?
1: Gula aren.
0: Gula aren.
1: Gula aren.
0: Berarti varian S line ya itu ya.
1: Aslinya.
0: Terus lake itu semua pure gula aren.
1: Pure gula aren.
0: Emang beda ya kalau gula aren sama misal pakai gula biasa itu biasanya perbedaannya di manisnya doang apa ada hint tambahan?
1: Di manisnya aja sih kayaknya, kalau bedanya gula pasir sama gula itu ya. Gula aren.
0: Kalau yang Ricano dia nggak ada?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada gula sama sekali ya. Oke, tapi nanti gue dikasihkan, bukan belikan gue ya.
1: Dikasih gratis.
0: Kasih dulu lah, pertama nih ya, tester ya, tester ya. Oke, nanti kalau bisa gue request juga ya, gue minta ada kopi rasanya itu americano tapi rasanya rasa yang pernah ada.
1: Aduh.
0: Bisa enggak tuh?
1: Aduh, itu.
0: Enggak, nanya aja. Bisa enggak itu?
1: Bisa enggak ya?
0: Oh, bisa. Gua takut bisa. Owner yang ngedenger nih nanti diracik beneran takutnya gitu ya. Iya, itu dia tuh. Oke, okay, jadi teman berdua buat kamu mungkin ya tadi ya yang mau pesan-pesan, yang mau order bisa langsung ke WhatsApp ya,
1: ke
0: gitu
1: WhatsApp
0: ya.
1: Yang ada di bio IG-nya.
0: Oke, okay, dan sekarang gue mau coba buka WhatsApp nih. Dan ini ada pertanyaan ini dari Kak Galang di Ciracas nih ya. Katanya Kak, udah kepikiran belum bikin brand sendiri?
1: Di luar Arana gitu.
0: Iya, di luar Arana gitu misal.
1: Untuk sekarang belum sih kayaknya.
0: Oh, belum.
1: Masih mau bantu Mas Aryan ini biar lebih banyak dikenal sama orang gitu.
0: Target tahun ini apa? Buka booth atau mungkin nambah varian baru lagi?
1: Mungkin buka booth sih.
0: Iya sih, buka booth ya.
1: Buka booth dulu, banget nanti sih. Kan kalau udah banyak yang tahu nih, kita bisa tambah varian mungkin. Mungkin ya.
0: Wajib lah, harus.
1: Nih, ada harus. Ide apa lagi ini buat coffee gitu.
0: Tapi dari antara 6, ini baru 6 ya berarti ya, sejauh ini. Ada gak idenya tuh yang datang dari lo atau dari Ade variannya?
1: Gak ada sih, ini itu kita terinspirasi dari brand kopi di luar kota, Kak.
0: Oke.
1: Jadi ownernya tuh suka sama brand kopi dari luar kota. Karena jauh, jadi ya ownernya racik-racik sendirilah nih gitu. Rasanya terinspirasi dari brand tersebut gitu.
0: Wow, ownernya kalau racik dia emang sebelumnya tuh base-nya emang pecinta kopi banget, punya ilmunya atau kayak otodidak aja?
1: Otodidak. Emang cuma karena cinta sama kopi, suka racik-racik jadi otodidak.
0: Cinta istri dan cinta kopi ya. Itu dia.
1: Cinta keluarga.
0: Cinta keluarga juga. Respect buat ownernya, kalau dengerin gue takut soalnya nih. Takut disamperin nih kalau salah ngomong nih ya. Oke, tapi gue tuh sebenarnya mau nanya sekeluarga nih. Tapi kan gak bisa datang nih keluarganya. Gue tuh mau nanya nih. Tim espresso atau tim kopi latte gitu loh. Maksud gue pertanyaan iseng aja. Kalau lo sendiri tim yang mana?
1: Cafe latte.
0: Espresso lah, americano.
1: Oh enggak.
0: Bukan. Kopi itu tanpa gula itu baru dinamakan kopi tuh.
1: Aduh,

0: Tria sendiri?
1: Apa ya? Komitmen sih.
0: Komitmen? Nah,
1: terus? Jadi jangan, kalau misalnya brandnya banyak gak dikenal sama orang, udah jatuh lagi gitu, Kak.
0: Iya kan kayak gitu tuh.
1: Iya kan.
0: Jujur nih, gue tuh sempat nyobok itu bukan jual kopi sih, gue jual makanan. Gue tuh berhenti gara-gara ada teman gue ngomongin rasanya gak enak.
1: Nah
0: dari situ gue langsung down tuh, gue langsung galau 7 hari 7 tahun ya kan. Kelamaan itu.
1: Kelamaan banget itu.
0: Iya berarti emang komitmen tuh susah sih. Siapa biasanya yang paling apa ya, kayak jadi support system lo nih sebagai tim marketing, siapa biasanya yang...
1: Dari istri owner sih sebenarnya.
0: Oh dari istri, bukan dari adik justru ya?
1: Bukan.
0: Mungkin curiga sering berantem nih. Mungkin curiga gue. Enggak,
1: kita akur kok.
0: Oh kita akur ya, di sini.
1: Di sini. Gak di rumah.
0: Gak di rumah, oke. Apalagi Tris, ada lagi mungkin?
1: Ya terus konsisten aja sih, jangan harus bisa nerima kritik dan saran gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang gak enak, jangan langsung down.
0: Masuk
1: harus racik-racik lagi biar makin enak gitu.
0: Oke, tapi dari Arana sendiri pernah gak dapat mungkin kayak kritik atau bahkan mungkin komplain gitu, kayak ih ini gak enak gitu?
1: Karena mungkin masih skala kecil ya, jadi alhamdulillah untuk sejauh ini gak ada sih.
0: Oke, skala kecil itu maksudnya masih lingkup apa maksudnya skala kecil itu?
1: Maksudnya masih ada dari reseller ke reseller aja, terus paling ke apa namanya ke teman-teman gitu.
0: Dia bisa COD kan ini?
1: Bisa dong.
0: Paling jauh ngirim kemana biasanya? Pernah gak? Keluar dimensi gitu?
1: Waduh.
0: Oh bukan luar negeri.
1: Keluar angkasa.
0: Aduh, ketemu Ali ya. Keluar kota gitu pernah gak?
1: Kota Serang. Ya kita punya reseller di Cilegon juga. Terus ada reseller dari Serang, terus dia supply ke Tangerang, Kak.
0: Wih sudah kemana-mana iya, ini sih, ya. Baru 1 tahun loh ini, tapi udah...
1: Alhamdulillah.
0: Izin, respect. Nih sekali lagi nih ya. Amin. Kayaknya tahun depan kayaknya ini bisa makin jauh lagi nih, bisa luar pulau. Amin gitu ya, keluar pulau ya. Oke, Trias, mungkin udah cukup enggak ada lagi? Ada lagi mungkin?
1: Cukup.
0: Motivasi hari ini buat teman Pro 2 yang mau mulai bisnis gitu. Konsisten dan
1: ya harus bisa terima kritik lah.
0: Terima kritik, oke ya. Oke, thank you Trias udah hadir di sini. Thank you juga lancar terus buat kopinya. Ditunggu varian kopi pahit selanjutnya karena baru satu kayaknya nih. Ini juga nggak pahit ya?
1: Yang laku kan pahit, gak ada gulanya. Kalau laku itu.
0: Ditunggu, soalnya gue suka pahit gitu ya. Ini request by Nandu. Sama tadi ya kopi rasa yang pernah ada.
1: Siap.
0: Sama rasa kenangan mantan. Aduh. Ya kalau bisa itu. Susah. Soalnya gue orangnya mellow banget soalnya ya. Shout out juga ya, salam juga buat owner ya. Dan semoga nanti makin banyak pembeli.
1: Amin.
0: Makin banyak varian, makin banyak booth-nya. Nanti kalau ada varian baru, datang lagi ke sini ya.
1: Siap.
0: Sekali lagi mungkin bisa dipromosin lagi Trias, kalau teman Pro 2 mau beli kemana, di mana, dan kayak gimana caranya dan harganya berapa?
1: Oke, buat yang mau beli Arana Kopi bisa langsung ke IG-nya aja, Arana_Kopi, bisa langsung ke bio, ada nomor WA-nya. Kita price-nya dari harga 20 sampai 25 untuk yang ukuran 250 ml. Untuk yang ukuran 1 liter itu di harga 65 sampai 80 aja.
0: Oke, murah banget. Tambah kedua jujur murah. Lu biasanya kalau beli di kafe tuh 1 liter tuh bisa 100, 120. Ini tadi
1: balik lagi kopi murah, kualitas mahal.
0: Nah, itu dia. Jadi dan ini juga sebenarnya udah mewakili banyak lidah sih. Ada yang suka manis, ada yang suka enggak manis, ada yang suka
1: kopinya lebih bold.
0: Lebih bold
1: rasa,
0: tuh
1: gitu.
0: Rasanya pahitnya. Tuh berarti lebih manis, lebih pahit maksudnya.
1: Mungkin kopinya lebih kerasa banget gitu tuh, Kak.
0: Oh, sih.
1: Kan kalau kopi susunya ada blend rasa, ada kopinya ada rasa susunya juga kan. Kalau yang ini mungkin kopinya lebih kerasa banget, lebih bold rasa kopinya.
0: Wow, lo sendiri lebih suka yang mana di antara 6 varian ini?
1: Asline.
0: Iya. Yang blend ya?
1: Yang blend.
0: Ade
1: yang lebih suka gacon dia.
0: Wah, ini
1: lebih suka pahit.
0: Tokoh utama banget nih emang nih ya, protagonis Gatson. Kalau gue tetap tuh yang itu tuh.
1: Yang Ricardo.
0: Itu ya. Oke, jadi buka-buka tuh punya gue tuh. Jadi pegang-pegang ya punya gue itu ya. Thank you sekali lagi Trias, dan thank you juga ya sama adiknya siapa? Nama adik yang udah hadir nih.
1: Namanya Shakila.
0: Shakila, thank you banget udah hadir, udah memperkenalkan kopi tuh banyak banget. Ditunggu varian barunya.
1: Oke. Okay.
0: Nanti siapa tahu bisa ngobrolnya bareng sama adik ya, biar makin seru makin rame nih ya. Oke, okay. Teman Pro 2 walaupun Trias harus pamit undur diri, abis ini gue bakal tetap nemenin kamu sampai jam 7 malam. Dan di jam 4 nanti Teman Pro 2 bakal ada talk show seru lagi, gue bakal ngobrol bareng bintang tamu lagi. Jangan kemana-mana, stay tune di sini aja Teman Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
0: Hit Shuffle. Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

102 FM, teman terbaik kamu. Waktunya sate siang.

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

100,6 Pro2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro2 sampai jam 2 nanti gue bakal kasih kamu update menarik seputar dunia olahraga ya. Dan apalagi sekarang ini Piala Dunia juga kan makin ketat ya. Jadi siapa tahu ada kabar terbaru dari negara-negara Piala Dunia, dari tim-tim sepak bola favorit kamu, dari mungkin cabang olahraga lainnya juga ya. Dan tentunya atlet favorit kamu juga. Jadi buat kamu tahun Pro2 yang kepo, stay tune di sini aja. Dan masih bisa banget buat kamu request lagu ya di WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga di Instagram di @rr_pro2banten.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, kabar dari olahraga ini bisa dibilang salah satu yang kontroversi ya, menuai kontroversi banget nih, karena ini tuh soal pencabutan skorsing penyerang timnas Amerika Serikat ya, Volarin Balogun. Terus viral nih tahun Pro 2 di Piala Dunia 2026, dikabarkan keputusan ini cuman ditetapkan oleh satu orang anggota komite disiplin FIFA tanpa melibatkan anggota lain. Jadi ini kesannya tuh bukan sepihak lagi ya, ini malah seorang gitu tahun Pro 2. Nah, informasi ini diungkap oleh jurnalis The Times ya, Martin Ziegler. Di laporannya disebutin kalau komite disiplin FIFA Muhammad Al-Kamali ini mengambil keputusan secara sepihak untuk membatalkan hukuman larangan bermain terhadap Balogun ya, Volarin Balogun ini. Nah, sebelumnya Balogun itu menerima kartu merah langsung pas Amerika Serikat itu mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 pada babak 16 besar.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Izin ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir lo, Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Santai, oi.
6: Santai aja sih.
7: Santai aja kali.
6: Santai.
8: Waktunya santai siang.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Lama.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
0: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Masih lanjut ngomongin soal update seputar olahraga. Kali ini teman Pro 2 ada kabar dari tim tuan rumah Indonesia yang mengantongi 3 medali perunggu kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 ya, selepas rangkaian pertandingan hari ke-8 di Basket Hall GBK Senayan. Ketiga medali perunggu ini diraih meski ya teman Pro 2 3 wakil tuan rumah itu tumbang ya di babak semifinal, yaitu Linda Sarwi Langin Mai Lilin, terus ada Maria Messi Tamanguntu dan Rico Prayogi. Linda yang turun di kelas minimum putri 45-48 kg menghadapi petinju Mongolia ya Sodon Odbideria dan kalah poin 0-5. Maria di kelas welter ringan putri 65 kg juga harus mengakui keunggulan petinju Uzbekistan yaitu Zevins Kuramova dengan skor 0-5. Sedangkan Rico Prayogi di kelas penjelajah putra 85 kg takluk dari petinju Kazakhstan Temirlan Mukhatayev setelah dinyatakan kalah RSC pada ronde yang kedua.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Balik lagi di Santai Siang Tahun Radio 2, dan gak rasa banget ini udah jam 2 ya. Nanti sampai jam 3 gue bakal kasih kamu informasi ringan, menarik dan terupdate ya seputar dunia entertainment. Dan dibuka Tahun Radio 2 dari salah satu penyanyi yang punya suara yang buat gue sih kayak imut gitu ya. Tahun Radio 2 IU ya, yang dipastikan kembali bekerja sama dengan Heo Namjoon ya untuk proyek video musik lagu utama album terbarunya. Dan kabar ini dikonfirmasi resmi setelah agensi Heo Namjoon Tahun Radio 2 membenarkan ya laporan mengenai partisipasi sang aktor ya dalam produksi tersebut. Nah, agensi Ed Solid ini bilang Heo Namjoon ini bakal membintangi video musik lagu utama album terbaru IU, dan pernyataan resmi itu sekaligus mengakhiri spekulasi ya atau kabar atau rumor gitu ya mengenai keterlibatan aktor itu dalam proyek musik terbaru penyanyi ternama itu gitu ya. Dan Ed Solid menyampaikan juga Tahun Radio 2, Heo Namjoon itu memang tampil dalam video musik album baru IU sesuai jadwal produksi mendatang.

maukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
3: Santai oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

101,2 Banten teman terbaik kamu. Teman perdua lanjut ngomongin soal update terbaru dari dunia entertainment luar negeri nih ya. Kali ini ada datang dari musisi rap asal Brooklyn, Amerika Serikat ya, Jay-Z, yang memecahkan rekor penjualan tiket tertinggi di Stadion Yankee Bronx, New York. Dan saat panggung malam keduanya ya, yang menyajikan konser yang bertajuk Jay-Z 25. Untuk perayaan usia 25 tahun albumnya yang bertajuk The Blueprint, teman perdua. Dilansir dari siaran Today, sebanyak kurang lebih ya 45 ribuan tiket gitu untuk menyambut konser tersebut terjual habis ya, melampaui rekor di Stadion Yankee tertinggi sebelumnya, yaitu 44.900-an tiket ya, saat Jay-Z menggelar konser Jay-Z 30 ya. Dan malam untuk merayakan 30 tahun album debut yang bertajuk Reasonable Doubt. Dilansir dari laporan Billboard tahun 2002, konser Jay-Z 25 ini menghadirkan penampilan dari bintang tamu ya ternama kayak Slick Rick, Eminem juga ada, dan Pharrell Williams. Musisi hip-hop Slick Rick diminta naik ke atas panggung oleh Jay-Z dengan intro lagu The Ruler's Back ya, yang diputar sebagai bentuk penghormatan. Dan musisi hip-hop itu kemudian mulai nih pertunjukan dengan ngebawain lagu klasiknya yang berjudul Ladidadi ya, di hadapan penonton yang memadati Stadion Yankee.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Belakangan ini pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di FF&E Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Sebentar lagi tahun kedua di jam 3 kita bakal masuk segmen Sore Ceria. Dan kayak biasa tahun kedua buat kamu mungkin yang mau request lagu atau mau titip salam di Sore Ceria nanti, segmen yang chill abis ini, bisa langsung lewat WhatsApp kita di 081 1145 1016, dan bisa juga lewat DM ya di @rri_pro2banten.

Sekian waktu info Pro 2 bareng gue, Nandi Putra. Kita mulai dari informasi pertama tahun Pro 2, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menekankan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah tahun ajaran 2026-2027 untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di setiap sekolah. Ia mengatakan keamanan dan kenyamanan yang dihadirkan akan menguatkan citra bahwa sekolah merupakan rumah kedua dan titik mempertemukan antar pelajar tanpa membedakan latar belakang maupun keadaan setiap individu.

individunya. Oleh karena itu, MPLS ramah ini bukan hanya wadah memperkenalkan lingkungan sekolah, tetapi sebagai instrumen dasar dalam membentuk karakter dan menanamkan nilai kemanusiaan untuk menciptakan generasi penerus yang unggul, cerdas, hingga memiliki kepekaan terhadap lingkungan sosial.

Beralih ke kabar selanjutnya yang datang dari aktris Anne Hathaway yang mengaku setelah bekerja sama dengan Tom Holland, berharap anak-anaknya kelak tumbuh menjadi pribadi yang sama baiknya dengan sang aktor itu. Hal itu disampaikan Anne Hathaway yang tengah mengandung ketika ditanya soal perannya sebagai Penelope, ibu dari Telemachus yang diperankan oleh Tom Holland dalam film The Odyssey, arahan Christopher Nolan. Anne Hathaway tengah mengandung anak ketiganya dari sang suami, Adam Schulman. Pasangan Hathaway dan Schulman saat ini dikaruniai dua putra, Jonathan, umur 10 tahun, dan Jack, umur 6 tahun.

0: Dan kabar ketiga tahun kedua, sutradara film biopik Kartini, Hanung Bramantyo, berharap film garapannya mampu menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia untuk berdaya dan mampu berdampak bagi sekitar. Hanung mengungkapkan versi film yang diputar dalam rangkaian pemeran Tatah merupakan versi yang berbeda dari film yang pernah tayang di bioskop maupun platform digital. Melalui surat-surat Kartini, kata dia, terlihat bagaimana tokoh asal Jepara tersebut mendorong perempuan untuk berkarya dan mengembangkan keterampilan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sehingga aspek ini sangat relevan dengan tantangan pemberdayaan perempuan saat ini. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini tahun Pro 2, kita lanjut di segmen Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria. Sore ceria.

media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas

siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Nomor 2 buat kita masyarakat Banten ya, ada kabar yang cukup penting banget ini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Banten ya, yang memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan ya seiring dengan status level 3 atau siaga nih tahun 2 Gunung Anak Rakatau, dan meminta masyarakat untuk nggak panik ya, apalagi aktivitas pariwisata di kawasan Anyer dan Carita itu masih aman. Kepala BPBD Provinsi Banten Lutfi Mujahidin ini bilang kalau fokus pemerintah itu nggak cuma di pemantauan aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau, tapi juga pada pematangan strategi antisipasi dampak sekunder ya, terutama yang udah pasti kebayang itu ya potensi tsunami ya tahun 2. Nah, Lutfi juga ngejelasin kalau masyarakat dan wisatawan ini nggak perlu khawatir berlebihan apabila terdeteksi adanya erupsi ya, kedetek gitu adanya erupsi yang berpotensi memicu tsunami. Sistem peringatan dini ini udah memperhitungkan waktu emas atau golden time itu sekitar 40 menit bagi masyarakat pesisir untuk melakukan evakuasi secara aman. Guna memastikan skenario tersebut berjalan lancar tahun 2, BPBD Banten terus memantapkan koordinasi lintas sektor bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ya, atau PVMBG, BMKG, TNI, Polri, dan juga pemerintah daerah.

0: Nong, mengkainan ge, ibu harap ngobrol. Merene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin baik, ambikan diurusi laki. Sinongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Teman-temanku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, harap sekolah sih tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodohakan karo anake Pae Koko.
1: Tapi,
0: wes oleh kiosing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, siremalah ya.
1: Wes, pokoknya mah,
0: tapi
1: nurut deh karo ibu. Pokoknya gak mau bu, aku gak mau, aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

itu untuk gelombang sih tinggi ya tahun kedua. Nah, kondisi ini tuh dipicu sama pola angin dari arah tenggara sampai ke barat daya dengan kecepatan mencapai 5 sampai 25 knot ya. Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Strategi BPBD dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang Acep Firmansyah ini makin negesin tahun kedua ya, agar masyarakat itu enggak mengabaikan peringatan ini ya. Jadi buat kamu nurut ya tahun kedua kalau dikasih peringatan atau himbauan apa gini menyangkut kondisi alam tahun kedua ya, yang mana kondisi alam itu kan sebenarnya nggak bisa diprediksi secara pasti, tapi kita seenggaknya masih bisa aware, masih bisa prepare gitu ya, dan stay safe tahun kedua. Jadi buat kamu yang tinggal di daerah-daerah selatan, hati-hati tahun kedua ya, nggak usah, kalau bisa sih kalau gue jadi kamu semua ya, kayaknya gue nggak coba buat main-main ke daerah perairan dulu, pantai apalagi ya, ditahan dulu mantainya sampai kondisinya itu benar-benar stabil dan aman.

0: Tidak!
1: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku ya.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Gak kerasa banget teman Pro 2 ini udah jam 4 lewat 5 dan sebentar lagi ya di seri-seri ini bakal ada yang beda, bakal ada yang seru, bakal ada yang spesial karena gue bakal ngobrol seru ya sama bintang tamu kita. Dan gue kasih spill sedikit, bintang tamu kita di sore ini itu nanti adalah seorang anak muda yang berprestasi. Dan sebelum itu teman Pro 2, sebelum lanjut nih ya, gue mau ingetin nanti kamu bisa langsung aja tonton live YouTube-nya di RRI Banten ya. Kamu juga bisa langsung tanya-tanya nanti ke bintang tamu kita. Sebentar lagi ya, teman berdua sabar dulu. Kamu bisa langsung tanya lewat WhatsApp di 081-1145-1016 dan bisa juga nanti lewat YouTube ya, langsung aja di komen. Jadi teman berdua, sebentar lagi gue bakal ngobrol, jadi stay tune di sini aja.

0: Yes, tamu berdua kayak yang tadi udah gue bilang, kita bakal ngobrol bareng bintang tamu yang udah hadir nih ya via online nih. Langsung aja gue sapa kali bintang tamu kita di sore hari ini. Halo, selamat sore kak. Halo. Oke, okay, udah ada suaranya nih. Jadi tamu berdua udah bareng sama gue. Di sini ada Dimas Maulana Aziz. Ya, bener ya. Ini panggilannya apa nih? Dimas.
1: Dimas aja.
0: Dimas aja. Oke. Okay. Jadi tamu berdua Dimas ini salah satu pemuda yang prestasinya banyak banget jujur. Saking banyak yang nggak bisa gue sebutin kayaknya ya. Tapi kali ini gue mau ngebahas yang baru banget kemarin ya Dimas ya, yang esai itu ya.
1: Betul kan?
0: Betul. Tapi sebelum itu, apa kabar Dimas? Lagi sibuk apa aja nih so far?
1: Halo, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya telah mengundang saya. Untuk saat ini saya dalam magang dan insyaallah saya dan untuk mengimbangi.
0: Oke. Berarti masih dibilang masih cukup sibuk lah ya Dimas ya. Masih ada kegiatan beberapa lah ya. Oke, Dimas, ini pertama kali tahu ya kabar soal ini. Feeling kamu sendiri gimana nih? Menang juara satu. Dan kayaknya udah biasa menang nih Dimas nih ya.
1: Ini agak jadi pertanyaannya itu perasaan ketika menang atau apa?
0: Ya gimana Dimas?
1: Pertanyaannya perasaan ketika menang atau apa?
0: Oke, dan perjalanan sendiri Dimas ini berapa lama? Kalau boleh tahu, kamu dari awal persiapan sampai bisa menang?
1: Untuk persiapan itu sekitar 2-6 bulan. Kami planning ini saat saya KKN daftar, tapi sebelum KKN pun kami udah mereka terlebih dahulu data-data yang perlu kami bawa. Dan kemudian kami prepare kurang lebih sekitaran pembutuhan waktu kalau misalnya dihitung semuanya itu sekitar 8 bulan lah.
0: Wow, 8 bulan? Dari awal banget itu ya?
1: Iya, 8 bulan. Jadi di 8 bulan itu kan tiap bulannya tuh kita selalu ada limit buat isi laporan buat teman-teman nasi. Ya, itu kan dari beda-beda dari beda ya. Kita berspesialisasinya beda-beda. Ada yang spesialis dalam bidang buat aplikasi, ada spesialis bidang final, kejayaan, pekerjaan atau enggak. Ada juga dalam macam kayak pembuatan video atau kemudian dan sebagainya itu kami tek-tek.
0: Oke. Banyak banget persiapan itu baru satu lomba doang itu ya. Dan akan nanti kita bakal coba sedikit singgung ya, Dimas, prestasi-prestasi kamu. Yang lainnya yang ini, gue udah ada catatan listnya. Jujur banyak juga ternyata di tahun ini kamu menang perlombaan ya. Tapi sebelum lanjut, tahun kedua, ini kita abis ini break dulu dan kamu boleh banget langsung tanya-tanya ke WhatsApp kita ya di 081-945-1016. Tanya ke Dimas, ya bebas tanya apa aja soal prestasi boleh. Asal jangan soal alamat rumah ya, Dimas ya. Jangan soal alamat rumah sama status. Atau bisa juga ke komen ya YouTube di RRI Banten. So stay tune di sini aja tahun kedua.

0: Oke, 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kita masih lanjut Tamu Pro 2 di sore-sore hari ini ya. Dan masih bareng sama Dimas Maulana Ajis, bareng Dimas nih ya. Dim, kan baru-baru ini kamu itu first winner nih ya, juara 1 International Paper and Essay ya, competition 2026. Boleh gak dikasih tahu ke gua dan Tamu Pro 2 yang lain yang masih awam, itu tuh lomba apa ya, kalau boleh tahu?
1: Baik, jadi lomba itu adalah lomba yang fokus pada penulisan dan juga bagaimana cara membuat atau menyelesaikan semua masalah. Karena kami berfokus dalam penelitian buku ekonomi, jadi di Banten, di situ kami mengatakan bahwa ibu punya banyak sekali hal. Tapi yang jadi penting adalah bagaimana konten-konten nah jadi di situ kami membuat sebuah aplikasi, kami juga membuat sebuah platform dan

0: digunakan untuk dipresentasikan nanti di NTU Singapura.
1: Oke, okay, dan tapi kamu sendiri itu kan masih kuliah ya, Dimas ya? Itu jurusannya apa kamu kuliah? Ini enggak, maksudnya sesuai enggak sama apa yang dibahas di perlombaan IZE ini nih, yang baru banget ini?
0: Baik, untuk ini saya dari Fakultas Hukum, saya membahas dalam sisi legalitas. Bagaimana sebuah aplikasi, karena ini aplikasinya kita bahaya, kalau misalnya dalam
1: bidang negara ini bukan RI Banten
0: ya. Apabila harusnya di Indonesia ya, dalam secara kelas kalau misalnya kita ingin melakukan sebuah kegiatan bisnis,
1: harusnya dia ada ini RI
0: Banten yang ada. Jadi kami masih enggak juga bahas di ekonomi dan tidak kami juga bagaimana sih aplikasi kami digunakan bukan hanya oleh aplikasi investor luar. Nah, saya di
1: sini ada orang yang Dimas sama RI Banten. RI Banten itu harusnya on cam enggak?
0: Bertanggung jawab menyampaikan bagaimana sih aplikasi kami jalan di Indonesia. Karena di Indonesia itu
1: tuh, ini
0: dua saya apa nomor online sih maksudnya kan kalau misalnya seorang legal
1: ini nah ini Dimas ini RI Banten Pak. Oke. Dan sebelumnya kenapa kamu milih bisa pede nih Dimas ngambil topik ini di perlombaan ini, yang mana itu tadi sebenarnya nggak terlalu nyambung ya sama jurusan kuliah kamu ya?
0: Betul. Ini dalam ekonomi dan sebenarnya iya nyambung, tapi di sini kerjasama antara satu pihak dan pihak lainnya. Dan karena setiap orang punya masing-masing, jadi saya rasa mereka punya kemampuan untuk tidak terlibat dengan bidang mereka sendiri-sendiri. Contoh kemampuan yang mereka dalam atau teman yang bisa yang hebat atau website dan lain-lain. Tapi mereka belum terlibat yang bagus dalam bahasa. Jadi saya dan juga membantu saya untuk melengkapi kekurangan sana lain. Jadi karena saya tidak terlalu jauh ini dalam perkembangan atau ekonominya, maka saya sedangkan bagian saya juga tidak jauh. Nah, dalam sel startup karena saya aktor dan bertanggung jawab membawa tim.
1: Wow, okay. Dan Dimas, abis ini kita coba bahas lebih lanjut soal tantangannya kamu gimana aja. Nanti apalagi, apakah cara kamu memenangkan setiap perlombaan itu sama dengan lomba-lomba sebelumnya yang mana itu kan beda-beda bidang gitu ya. Nah, Taman Pro 2, abis ini kita masih lanjut lagi ya. Bakal lebih lanjut ngebahas soal tantangannya gimana. Ada gak nih tips dari Dimas supaya kamu-kamu mungkin yang mau coba kompetisi gitu ya, apalagi luar negeri. Tahu tipsnya gimana nih, cara mudahnya, cara ngejaga semangatnya, konsistennya gimana. Terus siapa aja nih support system Dimas. Jadi buat kamu yang kepo, standby terus di sini aja, Taman Pro 2.

0: 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut Tam Pro 2 nih, ngobrol sama Dimas Maulana. Tadi Dimas sudah sempat ngeceritain kuliahnya di mana, jurusannya apa, dan ternyata emang bisa dibilang cukup berseberangan ya sama lombanya kemarin ya Dimas ya, yang ISA itu ya. Nah, lanjut ya. Jadi tadi gue sempat singgung kalau kira-kira tantangan apa aja yang dihadapin sama Dimas nih dalam memenangkan lomba yang baru banget nih Dimas. Sebenarnya enggak dikasih tahu tantangannya apa aja, terus cara kamu nyelesainnya gimana?
1: Baik, untuk tantangannya sendiri, saya rasa yang dasar itu adalah itu kayak lomba internasional itu membutuhkan banyak sekali uang. Jadi mau kita harus punya dana dari universitas, dan saya rasa itu yang menjadi hal yang cukup besar. Alhamdulillah itu lumayan sangat mendukung dan support dalam dari awal dari kami di semuanya bantu secara dana secara awal menjadi karena untuk meriset dan juga mencari data dan sebagainya, terus bisa paham ya akan kita selesaikan itu banyak biaya lumayan yang bisa nyampe.
0: Oke, dan Dimas, siapa nih support system yang terus apa ya, bukan nempel ya, kayak terus nyemangatin kamu terus nih, dikala kamu mungkin lagi capek belajar buat lomba persiapan, siapa sosok support system terbaik kamu nih?
1: Pertama tentu aja yang gak jauh, yaitu keluarga saya.
0: Keluarga?
1: Ya betul, karena saya rasa tanpa keluarga saya, ya gak akan ada kuliah dengan sebagainya. Nah, kita lihat datanya cuma 5% sarjana yang ada di Indonesia, dan makanya saya bisa melakukan untuk bisa melanjutkan kuliah, dan itulah menjadi dorong saya yang terus sama buat saya. Dia cukup sekali, dia bahkan memberikan saya dia sering ujian kalau dan sebagainya, tapi alhamdulillah dan itu sangat-sangat terima kasih sekali untuk memberikan bantuan moral dan ibu-ibu dan teman-teman saya. Itu sangat bahagia saya bisa katakan banyak.
0: Oke, dan kita lanjut nih ya Dimas. Tadi gue sempat singgung juga, gue mau kasih tahu beberapa prestasi lainnya teman berdua dari Dimas Maulana Aziz. Ini gue udah ada listnya nih, yang pertama jelas yang first winner International Paper NIJ ya, competition 2026. Kemarin itu ya di Nanyang Technological University di Singapura. Gue aja belum ke Singapura ya. Nanti kalau kamu ke Singapura lagi Dimas, gue nitip oleh-oleh ya. Oleh-oleh Singapura. Apa makanan oleh-oleh Singapura Dimas?
1: Singapura tuh saya rasa dari harga sih yang sangat mahal banget.
0: Mahal banget ya?
1: Iya, mahal banget harganya.
0: Nggak jadi kalau gitu?
1: Kita harus ngabisin kali rupiahnya 110.000.
0: Waduh, nggak jadi nitip Dimas kalau gitu ya. Skip aja. Nggak jadi.
1: Makan di Malaysia dibandingkan di Singapura.
0: Oke, terus abis itu first winner di National Business Plan Competition 2026 ya? Yeah. Di Universitas Muhammadiyah Mataram Lombok. Ini dekat sama Lombok tuh dekat sama Singapura enggak ya, Dimas? Jauh ya?
1: Lombok tuh jauh. Kalau yang dekat sama Singapura kan Pulau Sumatera. Lombok tuh marah ke arah yang berbalik arahnya lagi.
0: Oke. Okay. Oh, sama Batam ya, Batam yang dekat ya, Dimas ya?
1: Iya,
0: yeah,
1: Sumatera dengan Batam.
0: Oke. Okay.
1: Lombok tuh dekat sama Bali.
0: Oke, okay. Gue juga ke Bali belum pernah sih. Ya udah, ya enggak usah curhat. Next. Ini prestasi selanjutnya itu first place National Economic Debate Competition 2026 ya di IIB Dharma Jaya University. Ini di bulan April ya 2026.
1: Yaitu lomba debat. Karena spesialisasi saya sebetulnya ngomong sih, khususnya dalam lomba debat ya. Saya memang cukup aktif dalam lomba debat. Saya suka debat dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Jadi spesialisasi utama saya emang cukup bagian di presentator. Makanya saya bisa memimpin tim ini karena tiap orang kan punya spesialisasi masing-masing. Dan spesialisasi saya emang bagian menjelaskannya sih.
0: Okay. Terus selanjutnya ini masih ada banyak nih, ada first place most outstanding student dari MAPES 2026 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oh, ini di Banten ya berarti ya, Dimas ya. Ini di bulan Aprilnya juga. Wah, berarti di bulan April ada dua prestasi nih. Yang pertama yang National Economic Debate itu sama yang ini ya berarti ya. Yang most outstanding. Jadi, itu apa tuh most outstanding student itu?
1: Kalau MAPRES itu penghargaan dari universitas. Jadi setiap mahasiswa yang berprestasi nanti diurutin, itu dites kemampuan bahasa Inggrisnya, kemampuan dia membuat paper, lalu dia kemampuan dia menyampaikan dan sebagainya, berdasarkan sertifikat juara, lalu sertifikat organisasi dan sebagainya, semua dikumpulin. Dan akhirnya nanti bakal dipilih satu orang untuk lanjut ke tahap selanjutnya sebagai perwakilan dari universitas.
0: Oh, itu berarti bisa dibilang kayak seleksi juga gak sih ya jatuhnya ya, mirip-mirip lah ya.
1: Iya,
0: seleksi juga, juga ya Dimas ya. Nah, terus ini ada Best Speaker National Economic Debate Competition 2026. Again, ini di bulan April juga ya Dimas ya. Di IIB Dharma Jaya University Best Speaker. Wow, dan terakhir itu second place at International Student Summit. Ini ini di 2025 ya, di Sense of Malaysia bulan Oktober. Benar ya, di second place International Student Summit. Ini apa nih yang second place di International Student Summit?
1: Itu dia sama bentuknya esai. Cuman waktu itu kenapa kita nggak dapat posisi pertama? Satu, dari segi penyampaian waktu itu kita karena pertama kali ya dapat dapat ini, kita belum terlalu tahu nih gimana mekanisme perlombaan ini berlangsung. Ternyata ya ternyata perlombaan seperti ini tuh membutuhkan bentuk nyata, jadi nggak cuma dalam paper doang. Tapi kita harus ngeriset, kita juga harus punya semacam prototype atau aplikasi yang udah ada untuk ditunjukin ke dewan juri, berhasil atau enggak gitu aplikasi ini.
0: Hah, berarti ini enggak cuma tulisan tok doang ya, Dimas ya?
1: Betul, Kak. Jadi ini tuh benar-benar diuji secara nyata gitu loh. Kayak kalau misalnya kita cuman paparin apa nih kata-kata dan sebagainya, itu kesempatan buat lanjutnya tuh enggak bisa gitu, susah. Ada dari kemarin tuh waktu yang di Singapura kan ada juga tuh ada delegasi dari kalau dari Iran tuh ya, mereka riset papernya tentang terkait dengan nuklir mereka, cuman maksudnya mereka kan nggak bawa prototipe kan, mereka cuma sebatas paper doang gitu, apa mereka ngejelasin bahwa ini tapi mereka nggak ngejelasin kenapa nuklir ini bisa menyelesaikan permasalahan mereka dan sebagainya gitu.
0: Wow, berarti prototipe berarti ngebikin something kan ya Dimas ya?
1: Betul, harus ada ininya, harus ada bentuk nyatanya gitu.
0: Ya itu bukti kayak gitu yang gak cuman modal teori yapping lah kayak gitu ya. Tapi harus ada buktinya juga. Wow, ini gak kaleng-kaleng sih perlombaan ini. Berarti yang dipersiapin banyak banget ya Dimas ya. Pantes berbulan-bulan kamu persiapan itu ya.
1: Iya, itu berbulan-bulan
0: kita. Pusing gak Dimas nyiapinnya itu?
1: Sebenarnya dibawa enjoy aja sih, Kak.
0: Kan
1: tiap bulan ya, tiap bulan kita laporan progres. Tapi di tiap bulan tuh kita ikutan kompetisi-kompetisi lagi gitu. Jadi ini yang internasional ini kompetisi utama. Nah, tapi tiap bulan kita karena satu tim ini kan ada 5 orang ya. Nah, 5 orang ini ada mereka bikin masing-masing tim lagi. Misal saya sama teman saya yang di situ yang tergabung dalam tim ini, kita ikut kompetisi lain lagi dan lain sebagainya gitu. Jadi si internasional ini adalah utama kita perlombaan fokus, tapi tiap bulan tuh kami tetap ikutan lomba-lomba lagi gitu di luar di luar ini.
0: Wow, okay. Apa nggak capek Dimas kayak gitu? Maksudnya lombanya bukan ini doang gitu loh? Emang ada passion tentang aja kali
1: ini. Sih, Kak. Aduh, ini masalahnya sudah berbicara dengan pekerjaan juga. Jadi kita harus benar-benar profesional, gitu. Harus benar-benar meluangkan semua hal yang kita punya untuk tujuan.
0: Masalahnya itu yang dikorbanin banyak banget nih Mas, waktu iya, tenaga apalagi gitu ya. Waktu ngopi juga makin berkurang kayaknya nih, nongkrong di kafe-kafe nih.
1: Betul, dan saya rasa itu tiap ngeriset dan lain sebagainya pun, walaupun misal dari Universitas di Bekasi ya, tetap aja kita lumayan cukup ngabisin banyak uang juga tuh. Dari uang pribadi pun tetap keambil, karena kita kan nggak cuma satu lomba tuh, lomba-lomba lain juga. Itu wah lumayan juga sih.
0: Wah, itu udah lengkap tuh udah yang dikeluarin tenaga, modal, waktu, wah semuanya. Dan hasilnya sih alhamdulillah ya Dimas, maksudnya syukur memuaskan gitu kan, first winner gitu ya. Nah, kedepannya plan-plan selanjutnya kira-kira boleh di-spill nggak nanti kamu bakal ikut apa lagi mungkin? Siapa apa lomba yang benar-benar beda bidang, beda gitu loh, kayak ilmunya beda? Ada nggak?
1: Insya Allah sih kayaknya bulan depan, kalau nggak ada halangan dan tidak ada rintangan ya dari manapun itu gitu, insya Allah saya dan tim akan berangkat ke Thailand karena kita lagi prepare juga untuk event ini, dan ini tuh diadain di Chiang Mai University, tapi dari fakultas pertanian mereka, dari fakultas pertanian mereka yang ngebuat event ini. Jadi overall kita main di ranah yang berbeda, kita mainnya sekarang dalam ranah tentang pertanian, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan. Kita ngambil permasalahan ini, kami ngambil dari jamur, gimana jamur itu bisa tumbuh dan berkembang, tapi kami buat aplikasi dalam aplikasi dan website. Terus kami juga dalam aplikasi dan website tersebut akan kami masukkan fitur-fitur seperti proses penjualannya kayak gimana dan sebagainya, melibatin pemerintah dan sebagainya. Ini sih yang sedang kami persiapkan sekarang.
0: Wow, bulan depan banget Dimas, bulan depan banget nih.
1: Insya Allah, insya Allah.
0: Sat-sat banget ya, gue respect sih. Kamu itu tenaganya gak habis-habis nih Dimas. Bener aja, staminanya gak habis-habis. Oke, itu ya semoga lancar ya Dimas ya, gak ada tantangan dan gak ada rintangan gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa bawa angka satu lagi juga sih ya. Dan secara gak langsung ini teman Pradua, Dimas juga udah keliling dunia nih jatohnya nih ya. Udah ke Singapura, kemana lagi nih tadi ya kan. Dan tapi emang kamu dari dulu nih Dimas, emang dari dulu tuh suka banget sama kompetisi-kompetisi kayak gini, maksudnya dari zaman sekolah gitu, atau mungkin baru suka itu baru-baru ini?
1: Saya dari apa ya, lumayan cukup aktifnya tuh kuliah, tapi waktu SMA saya ikutan, waktu SMA tuh saya ikutan lombanya dalam bidang 4 pilar yang lagi viral itu loh.
0: Iya, benar.
1: Dulu saya ikut itu 4 pilar. Jadi kan hafalannya pasal per pasal kan. Misal pasal 28 isinya apa, pasal 27 nya apa. Suka tuh lomba itu berkaitan dengan hukum. Terus tetap aja pendalaman saya tuh lombanya semacam cerdas cermat, koperasi ekonomi, dan juga debat sih. Yang saya paling apa ya, yang paling saya suka sebenarnya lombanya debat sih. Debat Indo maupun debat Inggris, saya sangat suka sih itu.
0: Wah, berarti teman Pro 2 kalau kamu ketemu Dimas jangan coba ajak debat deh. Kalah kayaknya ya. Auto kalah nih. Tapi kenapa suka debat, debat nih Dimas? Apakah ada kepuasan tersendiri gitu ketika lo tuh bisa apa ya, bisa dibilang kayak menyanggah, membantah opini lawan gitu. Kenapa debat paling kamu favoritin banget?
1: Saya tuh punya salah satu orang yang saya kagumi tuh, namanya Salsa Erwinata. Mungkin beberapa orang pernah dengar nih, Salsa Erwinata tuh yang waktu itu berkonflik sama DPR, Ahmad Zahroni.
0: Oke.
1: Ya, yang dia nantang-nantang itu loh.
0: Yang kayak, speak up itu ya.
1: Ya, dia viral banget tuh. Dan setelah saya riset ya, ternyata dia itu adalah ngapresnya UGM waktu tahun 2014, kalau gak salah 2014 dia ngapres UGM. Dia menang kejuaraan lomba debat udah sampai tingkat internasional. Okay. Dia menang di, kalau nggak salah, di NUS Singapura. Kalau dia tuh di NUS Singapura, sama satu lagi tuh dia menang di Berlin, Jerman. Nah, itulah yang buat saya kayak, sekarang dia kan kerja di Vestas. Vestas tuh setelah saya riset deh, itu merupakan perusahaan internasional di Denmark. Okay. Dia tuh dalam pembuatan sumber daya terbarukan, kayak SDGs gitu. Dan itu valuasi perusahaannya besar banget. Jadi saya ingin seperti Salsa Erwinata. Saya ingin menjadi salah satu orang yang bekerja di luar negeri dan memimpin perusahaan yang ada di luar negeri.
0: Wow. Udah mah kerja di luar negeri, yang mimpin. Berarti bisa bilang beliau ini sosok yang menginspirasi banget ya buat kamu nih. Karir kamu di kompetisi-kompetisi kayak gini ya. Oke, nah Dimas, kalau ngomongin kompetisi ya, kita masih lanjut. Itu kan pasti kamu langsung ngelihatnya kayak lawan-lawannya. Pertama kali ngelihat lawannya, jujur aja nih Dimas ya, kamu ada apa ya, perasaan nervous, takut nggak? Pertama kali lihat nih sosok lawan gitu loh.
1: Sebetulnya ada sih perasaan itu, nggak bisa

0: sendiri ini lombanya udah banyak tapi tetap aja masih ada takut ya Dimas ya.
1: Kayak ya, apalagi kayak awal-awal gitu kerasa sih Kak.
0: Deg-degan gitu ya, tapi tadi ya obatnya itu biar enggak apa ya, bahasa gaulnya enggak jiper gitu ya. Harus ingat motivasi tadi ya, Dimas ya, motivasinya dan all in itu dia. All in semuanya pokoknya. Nothing tulus, bisa bilang kayak gitu lah ya Dimas ya. Oke, nah Dimas tadi gue juga udah sempet singgungnya kalau gue mau tahu banget ya tips dari kamu gitu Dimas nih buat mungkin calon-calon pemuda yang berprestasi lagi nih di Serang, di Banten gitu ya, kira-kira biar konsisten, biar bisa menang terus win streak gitu ya kayak kamu nih, apa skill yang wajib banget dipunya sama anak muda-anak muda ini?
1: Ini sih. Kalau pernah dengar ya, ada yang namanya, ini saya juga mengutip ya pernyataan dari apa ya, kayaknya dari Mapres UGM tahun 2024 atau 2023. Ya. Jadi ada yang namanya TSEP. TSEP itu merupakan sebuah ilustrasi. Okay. Dalam setiap diri manusia itu kita harus punya spesialisasi. Kita harus punya spesialisasi tertentu. Nah, karena kalau misalnya kita cuma sebatas generalis atau umum, tapi tidak punya spesialisasi, justru kita akan bingung sendiri sih. Nah, kenapa saya bisa apa ya, istilahnya lumayan cukup sering menang terus? Karena saya punya spesialisasi di bidang tertentu. Kayak misalnya saya spesialisasinya dalam bidang debat. Saya perdalam itu debat saya. Bukan hanya dalam Indo, tapi saya awalnya saya nggak terlalu jago juga kan bahasa Inggris. Tapi saya ngabisin waktu liburan selama 2 bulan. Saya paksa diri saya untuk mendengarin kosakata bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris dengan 2 bulan itu tanpa henti, dari bangun pagi sampai tidur lagi. Saya paksa diri saya. Dan akhirnya saya punya tuh spesialisasi yang benar-benar spesialisasi saya. Nah, kemudian saya ini bertemu lah dengan teman-teman saya yang beda-beda jurusan. Ketika mereka punya kemampuan dalam bidang lain, mereka punya misal kemampuan dalam bidang teknologi, mereka punya kemampuan dalam finance yang bagus dan sebagainya. Kita berkolaborasi sih di situ. Jadi saya bisa memberikan penawaran, oke, saya bisa nih, saya yakin dengan kemampuan saya untuk mengikuti lomba ini dan saya bisa berkontribusi dalam bidang ini. Sedangkan mereka pasti ngerasa, oh iya, saya pun punya kemampuan dan spesialisasi dalam bidang ini dan sebagainya. Jadi dengan adanya kolaborasi itu bisa membangun sebuah ekosistem tim yang baik sih Kak. Karena ketika tidak ada yang bentrok ya dalam skill tersebut dan justru berkolaborasi, tiap orang punya spesialisasi masing-masing, itu bisa membuat tim itu menjadi stimulus lah. Istilahnya mereka insya Allah bakal menang karena mereka punya kemampuan spesifik masing-masing.
0: Oke, justru kemampuan yang berbeda-beda ini, kemampuan yang spesifik ya di masing-masing pribadi di tim itu emang justru gak jadi masalah ya, justru itu jadi senjata utama ya Dimas ya, buat apa ya, buat bondingnya tuh lebih cakep lagi gitu ya. Dan ya sih kalau masalah tim kita nggak bisa apa ya, kayak nggak bisa melulu maksa tim itu tuh harus sesuai apa yang kita mau gitu ya Dimas. Apalagi ini kompetisi, kita harus sama-sama balance, sama-sama saling menerima ilmu juga ya dari rekan-rekan tim gitu kan, dari orang-orang sekitar, biar spesialisasi itu tuh nggak jadi senjata makan tuan ya Dimas ya. Itu yang buat gue sulit sih, jujur sulit tuh. Gue kayaknya kalau ada di tim, gue kayaknya mau menang sendiri sih. Gue mau menang sendiri pokoknya ya. Anyway, Dimas, dan Mas lanjut yang ngomongin soal cara berprestasi gitu ya. So far, selama kamu berprestasi dari tadi di Singapura, di Lombok gitu ya, di kompetisi yang banyak itu, gimana cara ngatur waktu, Dimas, antara kuliah, kesibukan hari-hari, sama persiapan lomba? Yang mana tadi kamu sendiri bilang ternyata ya kamu segitunya all in nih buat lomba gitu kan, usahanya, effortnya tuh gimana tuh cara manajemen waktunya?
1: Kalau prioritas, misal ketika saya pengen bilang saya pengen kerja nih di perusahaan luar negeri, target saya emang misal perusahaan luar negeri dan sebagainya, maka mau nggak mau saya harus punya sesuatu yang bisa saya jual untuk mereka nerima saya. Nah, dari situ saya mulai ngebagiin skala prioritas, hal-hal apa aja yang perlu saya lakuin di semester 1, 2, 3, dan 4, dan 5 sebagainya. Dan saya isilah dengan lomba-lomba tersebut, dengan skala prioritas tersebut. Oke, misal IPK saya enggak, inilah, oke, IPK saya enggak boleh nih lebih rendah dari 3,9. Tapi prestasi saya pun harus oke. Nah, jadi mau enggak mau saya lakuin itu secara berbarengan, dan sekalipun misal waktu tidur sih yang dikurangin. Sebenarnya ini nggak terlalu baik ya, cuman tapi tanpa pengorbanan itu saya rasa agak sedikit mustahil. Jadi korbanin kesehatanmu gitu.

0: Baik, tapi coba deh, kalau misalnya kalian mau korbanin aja waktu jam 3 kalian.
1: Korban kesehatan ya, ini sebenarnya dibilang saran bukan, karena emang kalau kamu effort lebih pasti secara jam tidur juga ya nggak sih, nggak dimanapun gitu ya, nggak cuma bidang kompetisi tapi soal kerjaan, kalau di saat kita alin tuh pasti waktu tidur tuh kurang ya nggak sih Dimas, nggak cuma soal kompetisi gitu. Jadi ya jangan apa ya, jangan kaget di saat kamu sedang fokus, sedang alin dalam sesuatu ya, apalagi ini perlombaan, ya waktu tidur kamu otomatis bakal berkurang gitu ya. Tapi Dimas, kamu selama nulis esai gitu ya, nulis materi persiapan itu biasanya paling suka tuh kapan? Waktu matahari masih ada atau malam-malam?
0: Sebenarnya ya, kalau misalnya bahkan saya tuh ketika misal saya diajak main nih sama teman saya selalu bawa buku saya sambil nulis sih. Jadi ya udah sekalian ngobrol bareng mereka, ya udah kalian sambil nulis juga gitu.
1: Wow, multitaskingnya udah dewa nih Dimas nih. Bisa loh ngobrol
0: kebutuhan,
1: sambil.
0: Kebetulan.
1: Itu kalau gua pribadi sih nggak tahu tuh bisa nggak tuh nulis sambil ngobrol gitu. Bingung nulisan nulisnya nanti ngacak, ngobrolan juga ngacak gitu ya. Tapi Dimas nih skillnya, wah gila sih, keren banget nih Dimas nih. Dan itu emang kebentuk ya Dimas ya, skill-skill kayak gitu ya. Again ya tadi, karena kemauan dan motivasi. Oke, teman Pro 2, ini di penghujung waktu kita talk show hari ini. Mungkin gua mau tanya pertanyaan intermezzo aja nih ya. Dimas, kamu lebih suka ditemenin sama kopi, teh, atau sambil dengerin podcast nih di saat nulis-nulis materi kayak gitu?
0: Kayaknya kopi sih. Hampir tiap hari saya bisa ngabisin 3-4.
1: Waduh. Asam lambung aman tapi ya.
0: Aduh, kadang itu tiba-tiba muncul.
1: Penyakit anak muda, penyakit Gen Z, asam lambung, sama overthinking Dimas biasanya penyakitnya tuh ya. Kopi ya, kopi pahit apa kopi latte-latte gitu?
0: Campur sih, ada yang pahit, ada yang manis.
1: Semuanya diembat, pokoknya penting kopi ya Dimas ya. Oke. Terus ada ini gak quotes atau prinsip hidup gitu ya, kutipan-kutipan nih yang Dimas pegang selama ini, jadi apa ya, jadi fondasi kekuatan Dimas lah selama berkarir di perlombaan kayak gini, ada gak?
0: Ada, saya ini mengutip dari pepatah Cina sih. Jadi saya memang cukup suka nih belajar bahasa Mandarin ya, karena yeah, saya rasa itu cukup bagus untuk saya lanjut pekerjaan atau selesai kuliah. Karena saya pengen kerja bergabung dengan perusahaan China juga. Jadi quotes-nya itu Jintian Bukeqi, Mingtian Deng Laji, if today we don't learn, tomorrow we'll be trust. This meaning, if right now we don't learning, we don't study, of course, tomorrow we cannot able to jump in and also continue our life, because we will be trust. Atau dalam artinya, kalau misalnya sekarang kita gak belajar, besok tuh kita jadi sampah gitu.
1: Wow, itu kata-kata yang dalam banget sih. Jadi emang hidup itu ya Dimas ya, manusia emang basicnya sih harusnya belajar terus ya. Maksudnya bukan cuma belajar buat lomba lah, tapi ya apapun itu kita pelajarin, karena kalau kita gak belajar nanti di saat kita udah apa ya, udah di usia-usia yang berhadapan dengan dunia langsung nih, hiruk pikuk gitu ya, malah gak siap kayak gitu ya. Itu kutipan yang bagus banget sih dari apa tadi, dari China itu ya?
0: Dari China, betul.
1: Dari China, walaupun tadi pas bahasa Cina gue agak gak ngerti, untung Dimas pakai bahasa Inggris tuh sama Indonesia jadi ngerti ya gue. Oke, Dimas, ini gak kerasa kita udah mau jam 5, thank you banget udah hadir, udah berkesempatan mau ceritain tantangannya, gimana serunya perlombaan ini, dan tadi udah sedikit kespil ya, kalau bulan depan Dimas teman kedua kayaknya bakal ikut juga ya, ada lagi yang perlu diikutin ya perlombaan, doain aja teman Pro 2, semoga Dimas dan tim dan rekan-rekannya lancar, bawa lagi angka 1, dan mudah-mudahan Dimas sehat selalu ya, walaupun sering ngopi. Thank you Dimas, thank you, salam buat rekan-rekan, dan abis ini kamu mau lanjut apa nih? Lanjut belajar lagi kayaknya nih ya?
0: Iya Mas, saya ada magang juga nih.
1: Waduh, padat banget ini manusia satu ini Dimas teman Pro 2.
0: Aduh, maksudnya lapangan pekerjaan kita tuh, aduh sekarang jadi ini kan harus benar-benar mempersiapkan.
1: Iya benar ya, iya. Yang sulit bukan cuma cari juara di perlombaan, tapi hidup juga udah sulit nih ya Dimas nih ya. Oke Dimas, thank you sekali lagi, sehat-sehat selalu, dan salam buat rekan-rekan. So, tahun kedua walaupun Dimas harus pamit undur diri, gue bakal masih tetap nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Jadi di sini aja, teman kedua, stay tune di 101,6 Pro 2 Banten.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and

Oke, okay, teman-teman, kita langsung masuk di segmen Sore Cireh Hits Shuffle. Dan as always, di Hits Shuffle ini tempat yang cocok banget buat kamu yang mau request lagu-lagu dari tahun 2015 sampai 2020 ya. Jadi buat kamu yang mau dengar-dengar sedikit nostalgia juga, mungkin langsung aja request lagu-lagu hitsnya versi kamu ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga di Instagram ya di @rri_pro2banten.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: I promise I'll get help. It wasn't my intention. I'm sorry to myself.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
4: Sore ceria.
5: Sore ceria.
4: Sore ceria.
5: Sore ceria.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Oke, 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini ada informasi yang datang dari lapangan badminton Indonesia, teman Pro 2. Tim bulu tangkis Indonesia ya, ini menyelesaikan sesi latihan di arena Tokyo Metropolitan Gymnasium jelang BWF ya, World Super 715 ya, Japan Open 2026. Turnamen ini itu dihelat pada 14 sampai 19 Juli ya, dengan menjanjikan hadiah total itu sebesar $950,000 ya, US dollar, itu banyak banget teman Pro 2. Dari nama-nama yang terdaftar, terselip nama yang bakal menjalani debut level super 7050, yaitu Muhammad Zaki Ubaidillah ya, tunggal putra peraih juara Thailand Master 2026, ini mengaku gak sabar katanya melakoni laga perdana. Ubed mengatakan persiapan mental jadi fokus utama di chance dia kali ini gitu ya. Sementara ganda campuran dipastikan tidak tampil dengan kekuatan penuh tahun 2022. Jafar Hidayatullah, Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, dan Adnan Maulana serta Indah Cahya Sari Jamil dipastikan itu harus absen nih dari turnamen ini.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle. Every day I'm shuffling.
1: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Kedua FM, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol F digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol F yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu F yang berarti B. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

Ngomongin soal lagu pop era 2000-an awal yang gak pernah absen dari playlist nostalgia, Shape of My Heart milik Backstreet Boys pasti langsung masuk daftar teratas. Menariknya, lagu yang rilis tahun 2000 ini belakangan kembali viral karena banyak dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi berseliweran di FYP. Tren ini sukses bikin lagu lama milik Backstreet Boys kembali meroket dan ramai diperbincangkan oleh generasi sekarang. Saking meroketnya, banyak pendengar yang mencari makna di balik lagu ini. Gimana enggak? Dilihat dari liriknya aja, lagu ini emosional banget. Bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dalam hubungan, mencoba menurunkan ego, dan akhirnya berani terbuka untuk menunjukkan bentuk hati serta ketulusan yang sebenarnya kepada orang tersayang. No matter what generation you are, this song just hits different. So, keep the nostalgia alive. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Oke, tanpa dua ini ada dua ya requestan lagu di Hit Shuffle hari ini tanpa dua. Ini pernah di Galang. Galang. Galang di Setas minta diputerin lagunya Eminem yang Love the Way You Lie. Ini lagu sebenarnya 2000 berapa ini agak lupa, tahun pada debat. Thank you sama requestan lagunya next. Ini dari namanya nih Kak Kazizi, Zizi ya, Zizi di Cilegon. Ini minta diputerin lagunya Sia yang Chandelier. Jadi tahun kedua di Hit Shuffle ini yang makin gelap langit ya. Kita dengerin dulu nih dua requestan lagu ya tahun kedua. Dimulai dari Eminem nih, Love the Way You Lie.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, ini ada kabar duka ya, yang baru banget nih gue dapet ya, kabar duka dari industri film mancanegara. Aktor yang memerankan sebagai Alan Grant ya di film Jurassic Park, Sam Neill, tahun Pro 2 ini dilaporkan telah tutup usia di usia 78 tahun ya. Melalui unggahan pada akun Instagram milik sang aktor di @samneilltheprop, dilansir dari siaran The Hollywood Reporter, pihak keluarga ini ngumumin Sam Neill ini meninggal dunia di Sydney ya, Australia, tahun Pro 2 ya, hari ini 13 Juli. Keluarga ini menyebut kepergian sang aktor ini terjadi secara mendadak tahun kedua, tapi walau demikian keluarga mengungkapkan rasa syukur karena mendiang telah dinyatakan bebas ya dari kanker pada saat meninggal dunia. Keluarga juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh staff St. Vincent Private Hospital atas perawatan yang diberikan kepada Sam Neill. Hingga saat ini, pihak keluarga teman perdua ini belum ngebagiin secara rinci dan detail gitu ya, lebih lanjut terkait prosesi pemakaman. Mereka sih minta publik buat menghormati privasi selama masa berkabung ya atas kehilangan yang mendalam ini.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Balik lagi di Sore Ceria tahun kedua, dan ini bisa jadi bisa dibilang kayak kabar terakhir lah ya di siaran gua nih di jam 18.45 menit tahun kedua, kan sebenarnya lagi jam 6 ya. Jadi kabar ini itu datang dari penyanyi rap Jay-Z yang baru aja tadi siang ada kabar yang bikin heboh gitu ya. Sekarang ada kabar yang cukup bisa bikin para fans kayaknya sedih nih, karena Jay-Z itu menunda pelaksanaan konser malam ketiganya ya di New York yang harusnya tuh di hari Minggu kemarin, minggu malam kemarin. Nah, buat memastikan keamanan seluruh penonton, Jay ini bilang dia nggak mau nih memulai musik malam itu dan melihat orang-orang terinjak-injak satu sama lain gitu ya. Dan ia ngejelasin penundaan konser itu dikarenakan ribuan penonton itu masih berada di luar stadion ya saat pertunjukannya tuh akan dimulai. Konser Jay-Z dua malam sebelumnya di Stadion Yankee dan Sabtu itu bertajuk Jay-Z 30 dan Jay-Z 25 ya, juga mendatangkan banyak banget ribuan penonton tahun kedua. Nah, konser itu menjadi momentum spesial bagi penggemar Jay-Z karena merayakan hari jadi ke-30 album debutnya yang bertajuk Reasonable Doubt ya, di malam pertama, dan hari jadi ke-25 album The Blueprint pada malam keduanya. Jay-Z juga ikut ya, turut menghadirkan bintang tamu gede-gede tahun kedua ya, terkenal banget nama-namanya nih kayak Beyonce, Diva nih ya, Queen Diva kita, terus ada Nas, ada Alicia Keys, ada Eminem tahun kedua, ada Slick Rill juga, sama Pharrell Williams ya dalam rangkaian konser ini. Wah, ini isinya bintang, mega bintang malah ya. Dalam konser malam ketiga yang berjudul Extra Innings di kampung halaman Jay-Z New York, pihaknya menghadirkan bintang tamu Teyana Taylor dan juga Usher. Nah, setelah rangkaian konser 3 malam di New York selesai, Jay-Z itu dijadwalin tampil di London ya dan Paris pada September mendatang. Sebelum lanjut lagi nih tur ke SoFi Stadium Los Angeles di tanggal 23 Oktober.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Alright, teman berdua, Rama udah standby nih nungguin di samping studio ya. Dan Rama nanti bakal jadi teman terbaik kamu yang gantiin gua nih. Thank you banget teman berdua udah standby bareng gua dari siang sampai sekarang udah mau jam 7 malam. Thank you juga yang udah request lagu ya tadi di Sore Ceria Hit Shuffle. Moga hari ini kamu dalam keadaan happy, good mood selamanya ya teman berdua. Dan jangan lupa buat nanti di 3 malam kamu curhat-curhat manja aja ke Rama, karena nanti Rama bakal jadi pembaca dan pendengar yang baik ya buat semua cerita atau curhatan dari kamu. So, teman berdua, gue Nandu Putra. Thank you for listening. See you and bye-bye.

Waktunya Nova Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa barang-barang bersubsidi harus disalurkan melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Presiden Prabowo tidak ingin barang bersubsidi disalahgunakan atau tidak tepat sasaran. Dan ia juga menjelaskan koperasi desa Merah Putih dirancang terintegrasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Beralih ke informasi selanjutnya, film horor Backroom akan segera hadir di platform digital setelah mencatat kesuksesan besar di bioskop dunia. Studio A24 mengumumkan film tersebut bisa disewa maupun dibeli secara digital mulai 14 Juli 2026, teman-teman. Hanya dalam waktu sekitar 1 bulan saja, film horor independen itu berhasil menjelma menjadi fenomena global.

0: Informasi terakhir, teman Pro 2, penyerang tim nasional Norwegia Erling Haaland mengaku tetap bangga dengan pencapaian timnya di Piala Dunia 2026 meski tersingkir usai kalah 1-2 dari Inggris pada laga perempat final. Ia menilai Norwegia telah menunjukkan perkembangan yang positif dan penampilan tim juga membuat sepak bola Norwegia semakin mendapat perhatian dunia. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan temenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Enjoy!
1: Info Pro 2.

0: Malam Indonesia.
1: Hai hai, howdy teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ya, what's up, ada kita berdua lagi nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
1: Gokil.
0: Di hari Senin. Mm-mm. Yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
1: Alias kamu semangat sekali masih kerja hari ini kan.
0: Ah, masa sih?
1: Parah.
0: Kata siapa?
1: Kata para pemberi kerja.
0: Aduh, benar sekali.
1: Di hari ini edit ya. Yes. Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
0: Betul.
1: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Kata siapa?
1: Kata dia.
0: Oh, kata dia. Oh kata iya dia. Benar sih, benar.
1: Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas teman berdua?
0: Kata siapa?
1: Aduh.
0: Oh enggak gitu ya. Gitu ya.
1: Tapi bener itu.
0: Iya. Kata siapa?
1: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
0: Iya bener.
1: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenangan.
0: Yoi, kenapa malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenangan. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini.
1: Betul.
0: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu.
1: Yes.
0: Di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta langsung.
1: Betul ya. Banget. Dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Aduh. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
0: kata menjadi. Kata siapa?
1: Dan kemana-mana teman-teman masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Ellen dan Edith di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edith ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga ya, bro.
1: Supaya dia dari tadi misalnya gini,
2: aku
1: lagi opening terus kayak kata siapa. Udah 3 kali keluar.
2: Foreshadowing-nya keren.
1: Iya.
2: Suka-suka.
0: Benar kan?
1: Iya.
0: Lah, penyiar, bro.
1: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih, berarti kemarin ya, baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Kemarin ya?
2: Jadi baru, berapa sih ketiga? 3-4 hari ya?
0: Iya,
2: 3-4 hari. Rasanya senang, terus ini juga project yang emang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Okay. Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya?
1: Iya, lumayan annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di proyek aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak, temanya. Gitu. Jadi

0: Banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal okay. Ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: POV-nya dari situ.
2: Benar.
1: Itu kata siapa?
2: Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
3: Karena kayak gitu tadi.
1: Iya, benar.
0: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
1: Iya.
3: Tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egen. Berarti emang Kak Egen langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
0: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
3: Itu gokil banget sih.
2: Itu badminton yang jago dong.
0: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
3: Seorang Yoza Ganta.
0: Cuman ini aku gak bilang Kak Yozanya.
2: Seorang Yoza Ganta.
0: Secara umum, secara general. Karena mungkin setelah itu Kak Egen denger kayak ini kayaknya okay deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line iconic kata siapa ku tak bisa tantamu gitu.
3: Aduh, kok gitu?
2: Gak maksudnya kata persona siapa? Dia pengen membuktikan gitu.
3: Bisa
2: banget karakternya.
3: Bener, gitu.
0: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
2: Banyak. Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
0: Yes, betul.
2: Gue bisa kok tanpa lo gitu.
3: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak-agak susah nih buat lepasin ya kan, buat lepas dari apa lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
0: Itu saya juga nggak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik, katanya sih biar cepat harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru. Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih Kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
2: Jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya.
3: Cheat code-nya.
2: Harus ada orang baru.
3: Menarik.
2: Tapi ini merupakan pengalaman pribadi Kak Tiffany atau
3: adakah selip-selipan gitu kan?
2: Kayak curhat gitu sedikit.
3: Nitip cerita dong.
2: Iya dong. Gitu.
0: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
3: Iya, bener.
0: Ada. Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus Kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana, cuman ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
2: Terlalu positif ya.
0: Positifnya di sana.
2: Iya.
0: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Jadi aku sadar, aku tipe yang kepoan Kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Jadi otak kita kan ada neuroplasticity kan, neuroplasticitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Jadi otak kita tuh apa ya, terstimulasi gitu untuk mencari

0: Jadi pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru, misalkan kita traveling kemana, itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany, pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
0: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku. Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar ngestimulasi otak aku lagi, walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya. Gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
2: Jadi seru
0: sangat,
2: sih.
0: Wah, bikin refresh banget.
2: Bener sih, bener.
1: Waktu itu kemana?
0: Aku waktu itu birthday ke Malai.
2: Berapa hari?
0: Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih kan.
2: Weekdays.
0: Cuman sebelumnya aku ke Taiwan. Ke Taiwan seru banget kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Asiannya masih kerasa gitu ya.
0: Asiannya kerasa banget, culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
1: Lu tau gak sih ada lagunya?
2: Apa tuh?
1: Kamu ke Taiwan.
2: Kamu ke Taiwan.
0: Gak nyangka loh.
1: Sorry. Jadi itu cuma berdua. Kalau lu misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
2: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing.
1: Benar
2: gitu kan? Kata Tiffany.
1: Kata siapa?
2: Kata Tiffany. Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Jadi jangan bersedih dulu, karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Jangan bersedih ya.
1: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
0: Sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya? Tahun berapa?
2: Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak 2016-an
0: ya? 16-an ya?
2: 16-17.
1: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Bener.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya, healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Yeah. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman.
0: Yeah. Oke.
1: Wow.
2: Sekarang versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: Gitu. Karena dulu tuh sebenarnya Jangan Bersedih itu transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan, dan lain-lain, ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu.
0: Bener.
2: Cuman pernah loh Kak aku bikin konten soal ini.
0: Iya.
2: Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak yang punya lagu juga gak luput katanya.
1: Yang punya lagu gak selamat ya.
2: Selamat, kameramen tidak selamat.
1: Oh iya. Jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya, kayak.
2: Iya, betul.
1: Ternyata sama juga nih Kak Tiffany.
0: Enggak
2: apa-apa lah.
0: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan, si jangan bersedih dan juga kata siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri, maksudnya di kehidupan sehari-hari, sering nggak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh, sering nggak?
2: Lagi belajar buat sering sih Kak, karena kan maksudnya kadang-kadang kita nggak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih parah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya mostly orang kayak gitu.
2: Kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya. Meskipun
2: geradakan
1: tapi tetap aja ya.
2: Iya gitu. Soalnya bukan swasta soalnya.
1: Iya. Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
2: Lewat rumah warga.
1: Iya, bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
2: Atletik puncak.
0: Iya, aduh.
1: Puncak mas.
0: Benar. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu?

0: Ini tuh apa sebenarnya?
1: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya, dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih, Kak.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
1: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari kata siapanya kan juga kayak, kata siapa gue gak bisa sama tanpa lo gitu, iya gitu kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
0: Ini tengil.
1: Mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan.
0: Yes.
1: Tapi sebenarnya ya patah hati ya enggak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah, kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu, dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Yes. Jadi kalau Kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau, terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, pikirmu ku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh, Kak. Nyanyinya juga seru.
0: Bener sih. Si itu siapa?
1: Siapa
0: lu?
1: Orang kita lahir sendiri tuh, emang barengan kan enggak.
0: Enggak juga. Bener.
2: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi tuh kayak, lihat lo enggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lo buktiin bahwa lo tuh bisa. Betul. Gitu.
1: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
0: Iya. Gitu dia.
1: Iya, harus tengil kita. Walaupun nangis-nangis dikit.
2: Iya. Gue bisa.
0: Lu siapa?
2: Tetap nangis sih namanya.
0: Tetap nangis.
2: Ya gak apa-apa, manusiawi.
0: Manusiawi. Karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
2: Betul,
0: jangan bergantung sama orang lain, bro.
2: Harus banget.
0: Bener.
2: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih, sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum? Kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat, atau ternyata orang-orang terdekat ini gak sengaja relate nih.
1: Pastinya iya sih, terutama orang tua ya. Orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan. Yeah. Karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu. Dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya. Dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi. Aku juga bilang,
2: Oza.
1: Tiba-tiba
0: NR-nya. Iya juga sih.
1: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya, dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh, katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy, dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya. Dan akhirnya produser juga kebayang. Dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
2: Oke. Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
0: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya, Kata Siapa.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan. Woo.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa nih?
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Oke, oke. Wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, di lagu ini tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Kayak ini, kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: yang manjat-manjat loh. Yang naik-naik atas loh.
2: Termasuk kan cepet sih. Karena workshop itu kehitungnya kayak dua kali. Sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser, Kak Peter Laudeng namanya. Kak Laudeng ini bikin lagu, produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun
0: dan
2: musik-musik tengil kan. NPD gitu.
0: Bener sih.
2: Akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh. Jadi emang bener-bener gak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis, selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget, kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga.
0: Kamga.
2: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget dan aku juga fansnya juga kan. Dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Jadi kita udah seneng banget dan akhirnya lagu ini bisa menjadi secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kakak Mbak juga. Jadi itu menarik sih, dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar.
2: Untuk project ini kayak enggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rating Kamga tuh jadi vokal director?
2: Nanti.

0: Padang, apakah ada bikin karya lagu Minang?
1: Aduh,
0: kenapa?
1: Gak ada.
0: Bukan orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar, bapak saya kayak kaget ya. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
0: Mungkin keluarga juga kaget, Tiffany orang Padang. Iya.
2: Kok kayak kita bukan keluarga ya?
0: Kayaknya gak ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang.
1: Oh,
2: ipar, okay. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Ipar aku orang Padang, dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana dan katanya sangat-sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
0: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
1: Nasi Padang.
2: Iya. Nasi aja kan, kalau di Padang gak usah pakai nasi Padang.
0: Nasinya.
2: Nasi aja.
0: Nasinya. Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
1: Oh iya,
0: bener. Makan nasi.
1: Kata siapa?
0: Kata Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
0: Iya.
2: Belum. Sama-sama Sumatera.
0: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya.
2: Iya.
0: Minangnya ditunda dulu.
1: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
0: Apakah ada muka-muka Padang ya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
1: Oke.
2: Iya. Yeah.
1: Enggak
2: ya?
1: Enggak sih. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu. Nanti kita call back lagi.
0: Sabar ya, sabar.
2: Sabar.
0: Sabar. Belum nemu. Belum nemu. Oke.
1: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadi ya, bareng sama Tiffany Kenanga.
0: Betul.
1: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
0: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Live Chat, masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Yuhu. Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenangan, menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: kan ada tengil-tengilnya, yeah, ya kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay,
2: tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh kak.
0: Oke.
2: Okay. Oh.
0: Memar tuh memar.
2: Memar. Itu, jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
0: Iya benar-benar.
2: Memar
0: bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender. Yeah.
1: Gitu ya. Kayaknya nggak lavender juga deh. Kayaknya nggak lavender ya.
0: Wah ini.
2: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
0: Iya yeah, yeah, benar-benar.
2: Nah itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay, cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: tinta pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya, terlalu terang ya.
2: Yang suka nempel di casting gitu.
1: Sama di kuku suka hilang.
2: Iya, sama.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu, kalau enggak warna merah. Warna okay, warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak kayak ya masih ada luka-lukanya, cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya. Seru.
1: Iya, iya, iya. Kalau kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh.
0: Move on deh. Iya, benar benar.
1: Move on deh.
2: Move on deh gitu. Move karena deh, maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan.
0: Bener.
2: Mungkin masih bisa.
1: Oh, aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batu. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silahkan aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia bener, atau iya, tidak.
0: Bener.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul. Ya,
2: yang ya, dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali
1: berapa kali nih, berapa kali
0: anggap aja berapa kali ya,
2: sekali pengalaman aku punya moto buat hidup aku sendiri, pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri.
0: Gitu.
2: Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul, betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya, yeah, benar.
1: Bisa move on.
0: Benar.
1: Iya, iya, iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin
2: kau bagian yang
0: gitu. Aduh,
1: versinya usah tapi.
2: Refnya ya?
0: Iya.

0: Kita hargai effortnya.
1: Oke. Tapi buat teman Pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
1: MV-nya?
2: Ada dari videonya juga.
1: Oh, di video, oke.
2: Di YouTube.
1: YouTube apa tuh? Cek.
2: Di Tiffany Kenanga, sama kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini, di Pro 2 NRI. Seluruh Indonesia.
1: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih Tiffany.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu buat kata siapa ya.
0: Jangan kapok-kapok main ke sini ya.
1: Yes.
2: Tidak, sama
0: sekali. Semoga di sini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu kita.
0: Versi Oza, Orza fashion, Orza, gak Oza
1: usah
0: version.
1: Iya benar. Yeah. Gak usah kayaknya.
2: Oza Kenanga gitu.
0: Agak aneh.
1: Bener-bener. Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Barengan sama Tiffany Kenanga tentunya.
0: Betul.
1: Jangan lupa buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube Tiffany Kenanga, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit.
0: Gue Elanda pamit.
1: Dan
2: Tiffany Kenanga.
1: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye bye.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau, capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam.
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi nih menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa ya, dengan beragam obrolan, ocehan, serta informasi. Dan kurang lebih Rama akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2, ditemenin sama lagu-lagu yang seru dan asik juga tentunya ya. Anyway, gimana kabarnya nih? Masih tepat di tanggal 13 Juli 2026, di hari Senin. Semoga sih tadi bagi kamu yang akhirnya kembali lagi bekerja gitu ya, semoga mendapatkan keberkahan nih dari atas apa yang kamu kerjakan pada hari ini ya. Karena menjalani hari Senin emang kadang-kadang agak sulit ya teman Pro 2. Dan tadi juga kamu ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Jadi kita akan balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam. Karena dari jam 8 sampai jam 9 malam Rama akan bawain informasi terkini teman Pro 2. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini. So, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja request ya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan sekarang kita masuk di segmen Music and Info. Informasi pertama teman Pro 2 datang dari series Formula One ya. Jadi kalau ngobrolin seputar F1, biasanya emang yang langsung kebayang tuh balapannya gitu ya, adu strateginya sampai drama-drama overtake-nya. Tapi kalau yang satu ini bukan cuman mesin aja teman Pro 2, bukan cuman balapan aja yang kita bahas ya. Jadi ada kabar seru gitu buat kamu yang suka musik sekaligus pengen nonton event kelas dunia. Itu adalah penyanyi dengan lagu-lagu yang vibe-nya bikin pengen bengong sambil lihat hujan di jendela gitu ya. Lana Del Rey ini dipastikan bakal tampil di Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 teman Pro 2. Jadi pelantun video games dan juga Summertime Sadness ini dijadwalkan manggung pada Minggu 11 Oktober 2026 di Padang Stage itu Zone 4. Dan yang bikin makin spesial lagi adalah ini juga bakal jadi konser publik pertama sekaligus debut konser penuh Lana Del Rey di Singapura. Jadi buat para fans di Asia Tenggara, tentunya ini jelas jadi momen yang sayang banget kalau dilewatin ya teman Pro 2. Karena gak cuma Lana Del Rey, panggung hiburan F1 Singapore GP tahun depan juga bakal diramaikan dengan sederet nama-nama besar. Mulai dari The Killers, Janet Jackson, JJ Lin, Zara Larsson, James Arthur, sampai DJ favorit Rama teman Pro 2 itu adalah DJ Snake ya. Jadi siangnya nonton mobil balap melesat, malamnya lanjut sing along bareng musisi internasional. So paket lengkap ya teman Pro 2. Jadi balapan Formula One Singapore Grand Prix 2026 ini bakal berlangsung 9 sampai 11 Oktober 2026. Tentunya di Marina Bay Street Circuit ya, yang memang terkenal dengan salah satu balapan yang paling ikonik gitu di malam hari di kalender Formula One. Jadi bukan cuma soal adu cepat di lintasan aja, tapi juga festival musik yang bikin akhir pekan makin berkesan ya. Jadi teman Pro 2, kira-kira kamu kalau dikasih kesempatan gratis langsung caw atau enggak nih?

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, tepatnya di segmen Music and Info ya. Dan kali ini kita beralih ke informasi selanjutnya. Belakangan ini nama Erling Haaland emang lagi happening banget gitu ya di kalangan cewek-cewek, teman Pro 2. Mengingat dulu dia hanya terkenal di kalangan laki-laki atau pendukung sepak bola saja ya. Nah, belakangan ini meski harus menerima kenyataan pahit setelah Norwegia kalah dramatis 1-2 dari Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026, Haaland ternyata tetap menunjukkan kelasnya ya. Biasanya habis kalah pemain langsung masuk ruang ganti atau mungkin buru-buru ninggalin stadion. Tapi tentunya beda nih sama Erling Haaland, karena menurut laporan jurnalis olahraga Josh Moser di akun X miliknya, Haaland justru masih bertahan di Hard Rock Stadium di Miami sampai sekitar pukul 9:30 gitu ya, kalau nggak salah waktu sempat, teman Pro 2. Yang artinya lebih dari 2 jam setelah pertandingan selesai dia masih berada di dalam stadion ya. Bukan buat latihan tambahan, teman Pro 2, tapi buat nyapa para supporter yang masih setia nungguin dia ya. Haaland meladeni foto bareng, ngobrol sebentar dengan keluarga dan juga fans, bahkan disebut sebagai pemain terakhir yang meninggalkan stadion pada malam hari itu. Nah, walaupun perjalanan Norwegia harus berhenti di perempat final, teman Pro 2, pencapaian mereka tetap luar biasa karena berdasarkan data FIFA, Haaland menutup turnamen dengan torehan 7 gol dari 5 pertandingan, sekaligus bersaing di daftar top skor ya, bersama Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe. Gak cuma itu, teman Pro 2, Norwegia juga sukses mencatatkan sejarah, kembali lolos ke babak perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 1998 ya, setelah menunggu 28 tahun untuk kembali tampil di ajang sepak bola terbesar di dunia, mereka berhasil membuktikan kalau misalkan perjuangan panjang memang bisa berbuah manis. Jadi memang ya, teman Pro 2, menang itu membanggakan sekali, tapi menghargai orang-orang yang selalu mendukung kita bahkan setelah kalah itu adalah salah satu yang bikin seorang atlet benar-benar dikenang nih, teman Pro 2.

terbesar di Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan siap-siap ya, karena dunia gadget belakangan ini lagi rame banget sama satu rumor yang bikin para Apple fans itu mulai ngitung isi tabungan lagi nih teman Pro 2. Karena kabarnya Apple lagi siap masuk ke dunia smartphone lipat lewat perangkat yang sementara ini disebut iPhone Fold ya. Kalau emang rumor ini benar, perangkat tersebut bakal jadi iPhone lipat pertama dalam sejarah teman Pro 2. Sekaligus juga disebut-sebut bakal jadi iPhone paling mahal yang pernah dirilis Apple. Nah, dari bocoran yang beredar, iPhone Fold itu bakal punya desain yang bisa dilipat seperti buku. Layar utamanya diperkirakan berukuran sekitar 7,8 inci, sementara layar luarnya itu kalau nggak salah sekitar 5,5 inci ya. Nah, yang menariknya lagi teman Pro 2, Apple juga dirumorkan membawa teknologi engsel baru yang katanya diklaim bisa bikin bekas lipatan di layar jauh lebih minim ya. So, tampilannya bakal lebih mulus juga saat dibuka teman Pro 2. Nah, sekarang yang kita bahas adalah yang paling bikin dompet ikut deg-degan, yaitu adalah harganya ya. Aduh, emang iPhone Fold ini katanya diprediksi bakal dibanderol di kisaran 2.000 sampai 2.500 dolar Amerika, atau kalau misalkan dirupiahin teman Pro 2 itu sekitar 32 sampai 40 jutaan rupiah. Wow, dengan harga segitu jelas ya perangkat ini bakal langsung berhadapan sama seri Samsung Galaxy Z Fold kalau nggak salah di kelas smartphone lipat premium yang lainnya ya. Tapi ingat ya teman Pro 2, sampai sekarang Apple masih belum memberikan konfirmasi resmi juga soal keberadaan maupun jadwal peluncuran iPhone Fold-nya. Jadi semua informasi yang beredar masih sebatas rumor dan bocoran dari para analis teknologi ya. Jadi kira-kira kalau 40 juta dibeli nggak nih teman Pro 2? Aduh, kalau nggak salah 17 aja mahal banget ya teman Pro 2. Aduh, semoga Rama doain sih rezekinya banyak teman Pro 2 bisa beli juga kayak gini-gini ya. Dan sebelum kita lanjut lagi teman Pro 2 ke segmen music and info ya, yang terakhir kali ini Rama mendapati sebuah request dari pendengar bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Juicy Luxy yang Malapetaka. So, tanpa basa-basi lagi, kalau misalkan kamu punya lagu favorit, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Produa. Sekarang tepatnya di penghujung segmen Music and Info, ada kabar yang mungkin bikin once nih campur aduk antara rasa sedih tapi juga ikutan lega gitu ya. Karena lagu yang tadi kamu dengerin, grup K-pop Twice nih dikabarkan bakal istirahat dari aktivitas grup selama sisa tahun 2026 setelah mereka menuntaskan tour dunianya berjudul This Is Four ya, yang bakal berakhir akhir pekan ini di Seoul nih teman Produa. Dan kabar ini datang langsung dari sang leader ya, Jihyo, lewat wawancaranya bersama Forbes. Ini dalam wawancara itu Jihyo bilang kalau selama 11 tahun terakhir, baik sebagai member Twice maupun menjalani aktivitas solo, mereka hampir gak pernah benar-benar punya waktu buat berhenti dan menikmati istirahat. Makanya Jihyo mengungkapkan kalau sisa tahun ini ingin dipakai untuk recharge ya, istirahat, menikmati waktu yang lebih santai, dan tentunya mengisi energi lagi sebelum kembali berkarya teman Produa. Nah menurutnya jeda ini juga justru penting gitu ya, buat nantinya mereka bisa kembali lagi dengan karya yang lebih segar dan tentunya lebih baik ya. Jihyo juga berharap para ONCE di seluruh dunia juga bisa memahami keputusan tersebut dan tetap memberikan dukungan nih. Nah, di wawancara yang sama juga, Jihyo juga sempat membahas karya solo terbarunya yang berjudul Distant Lover ya. Ya, hasil kolaborasi bersama penyanyi asal Jamaika Sansea. Kadang ya emang ya teman Produa, istirahat bukan berarti nyerah juga. Justru dengan berhenti sejenak kita bisa kembali semangat dengan energi yang baru juga gitu ya. 11 tahun teman Produa tanpa istirahat, bayangin 11 tahun tanpa istirahat yang proper gitu ya. Bahkan ya idol yang jadwalnya super padat aja tetap butuh recharge ya. Jadi kalau kamu sendiri kira-kira tim yang kalau lagi capek langsung ambil waktu buat istirahat atau malah tetap dipaksa terus gas terus teman Produa gitu. Dan sebelum kita lanjutin lagi teman Produa di obrolan pada malam hari ini, kali ini Rama mendapati sebuah request dari pendengar bernama David Siburian. Dia pengen request lagunya Aku Berjanji ya, yang Fabio Acer. Udah tersedia dan langsung aja kita gas tanpa basa-basi lagi. Enjoy pada malam hari ini.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Yo teman berdua, balik lagi ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Setelah tadi dari jam 8 sampai jam 9 malam Rama ngasih informasi terkini, sekarang kali ini kita masuk ke cerita penutup hari ini ya teman berdua. Pada malam hari ini kita bakal ngobrol tentang kalimat yang sebenarnya sederhana banget, tapi susah gitu ya buat dipraktekin gitu. Apalagi kalau tanggal muda dan ada notifikasi promo yang mulai berdatangan. Temanya adalah kebutuhan dulu teman berdua. Ya coba ya kita jujur-jujuran aja. Berapa kali sih kamu buka aplikasi belanja online yang niatnya cuman lihat-lihat aja gitu ya, satu jam kemudian malah check out barang yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan ya. Awalnya cuman cari chargeran, pulangnya bawa virtual shopping cart yang penuh banget sama barang-barang yang kayaknya lucu gitu kalau punya. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, kebutuhan dan keinginan itu seringkali menyamar jadi hal yang sama ya. Kita merasa butuh sepatu baru padahal di rumah masih ada 3 pasangan yang kondisinya bagus gitu ya. Kita juga merasa butuh nongkrong setiap akhir pekan padahal sebenarnya yang dibutuhkan mungkin cuma istirahat dan ngobrol sama teman aja. Nah, di era media sosial, batas antara kebutuhan dan keinginan emang semakin tipis. Jadi semuanya tuh kelihatan menarik, semuanya juga kerasa penting, dan akhirnya kita lupa bertanya gitu ya, kita tuh benar-benar butuh ini atau cuma pengen aja sih. Jadi pada malam hari ini kita nggak akan bilang kalau membeli barang itu salah, justru kita akan belajar gimana menjadi pembeli yang lebih bijak, karena mengatur uang bukan berarti pelit, tapi menghargai hasil kerja keras dan mempersiapkan diri untuk kebutuhan yang benar-benar penting di masa depan gitu ya. Jadi teman berdua, dompet memang bisa diisi lagi, tapi kalau kebiasaan borosnya dibiarkan, yang kosong bukan cuma dompet ya, tapi juga rasa tenang nanti di masa depan.

0: Matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh, Ran, aku duluan ya Ran, badan aku bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, setelah Resah by Payung Teduh menemani kamu di malam hari ini. Melanjutkan lagi pembahasan kita ya, seputar kebutuhan dulu nih teman Pro 2 daripada keinginan. Nah, hidup di zaman sekarang emang itu ibarat lagi diet di depan restoran all you can eat gitu ya. Berat, rasanya berat sekali gitu. Hampir setiap hari ada flash sale-nya, ada cashback-nya, ada gratis ongkirnya, sampai promo-promo yang mungkin bikin kita ngerasa rugi kalau nggak beli gitu ya. Padahal sering kali yang kita kejar bukan barangnya, tapi adalah sensasi lagi diskonnya sepertinya teman berdua. Ya akhirnya muncul kalimat-kalimat legendaris yang sering keluar dari mulut kita, ya lumayan lah hemat. Padahal tetap aja ya uangnya keluar teman berdua. Nah di sisi lain, belajar mendahulukan kebutuhan itu punya banyak banget manfaat. Kita juga jadi lebih tenang saat ada pengeluaran mendadak. Terus juga biasanya nggak panik ya kalau ada motor tiba-tiba harus diservis atau mungkin laptop mendadak bermasalah gitu. Nah menariknya teman Pro 2, orang yang bisa mengendalikan keinginan biasanya tuh lebih mudah mencapai target keuangannya. Entah itu nabung buat liburan, buat beli gadget impian, atau mungkin bahkan modal usaha gitu ya. Nah hemat bukan berarti gak boleh sama sekali menikmati hidup. Ya hemat tuh berarti tahu kapan waktunya membeli dan tahu kapan waktunya berkata nanti dulu deh gitu ya. Jadi diskon emang datang setiap bulan teman Pro 2, selalu ingat itu. Tapi ya kesempatan menabung juga jangan sampai terus dilewatkan ya.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan ada satu jebakan yang sering banget dialamin sama anak muda, yaitu adalah membeli sesuatu bukan karena butuh ya teman Pro 2, tapi karena takut dianggap ketinggalan. Ini sering banget terjadi ya. Mungkin teman pakai sneakers baru, kita juga ikutan. Teman ganti HP, kita juga biasanya mulai gelisah gitu ya. Padahal sebenarnya HP yang sekarang tuh masih lancar-lancar aja gitu, dipakai buat chatan, buat telepon, bahkan scrolling media sosial berjam-jam ya teman Pro 2. Gak ada yang salah dengan mengikuti tren juga sebenarnya, selama kemampuan finansial kita juga emang mendukung ya. Yang jadi salah dan yang jadi masalah adalah ketika gaya hidup tuh dipaksakan hanya demi pengakuan orang lain. Akhirnya yang terlihat keren di luar, tapi ya di dalamnya kepala malah pusing gitu ya, mikirin tagihan teman Pro 2. Jadi selalu percaya ya, orang-orang yang benar-benar dewasa itu bukan yang paling banyak barang-barang bermerek justru, tapi yang paling tahu gimana ngelola uangnya. Jadi gengsi itu mahal teman Pro 2, tapi hidup jauh lebih tenang dan jauh lebih berharga juga kalau misalkan kita nggak mikirin gengsi ya.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Melanjutkan lagi pembahasan kita seputar kebutuhan dulu daripada keinginan terlebih dahulu gitu ya. Kali ini kayaknya kita masuk ke pro kontra seputar satu kata atau dua kata lebih tepatnya. Ini adalah self reward. Menurut kamu teman Pro 2 perlu atau enggak nih? Karena sekarang istilah self reward tuh udah sangat populer banget gitu ya. Habis gajian self reward, selesai ujian self reward gitu. Terus lembur juga self reward. Nyampe cadel ya teman Pro 2. Bahkan kadang baru bangun pagi pun rasanya pengen self reward gitu ya. Nah sebenarnya emang memberikan hadiah untuk diri sendiri itu juga penting banget. Itu juga bentuk apresiasi atas usaha yang udah kita lakukan tentunya. Tapi yang perlu diingat juga self reward bukan berarti self bankrupt gitu ya. Jangan sampai hadiah untuk diri sendiri justru membuat kondisi keuangan makin berantakan. Nah self reward yang sehat adalah yang tidak mengganggu kebutuhan utama. Sesederhana makan makanan favorit atau nonton film juga udah bisa jadi bentuk apresiasi. Jadi selalu ingat ya teman Pro 2, menghargai diri itu penting banget. Tapi jangan sampai ya dompet kamu juga jadi korban nih.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Pernah gak sih juga ya kamu tiba-tiba tergoda gitu ya beli sesuatu hanya karena lagi diskon, lagi viral, atau mungkin lagi kehabisan gitu. Padahal sebenarnya setelah sampai di rumah barangnya malah cuma jadi pajangan aja. Nah, supaya lebih bijak teman Pro 2, coba biasakan bertanya 3 hal sebelum menekan tombol check out ya. Yang pertama adalah, apakah barang ini benar-benar dibutuhin atau emang cuma sedang diinginin aja gitu ya, lagi pengen, nggak butuh sebenarnya. Terus yang kedua, misalkan nih, kalau misalkan nggak dibeli hari ini, apakah ada dampak yang benar-benar terjadi dan besar gitu efeknya? Kalau jawabannya enggak, ya berarti masih bisa ditunda ya. Dan yang ketiga, teman Pro 2, apakah kita mampu membelinya tanpa mengorbankan kebutuhan yang lebih penting? Kayak tabungan, biaya transportasi, atau mungkin kebutuhan sehari-hari ya. Nah, kalau jawaban dari 3 pertanyaan itu masih membuat kamu ragu, mungkin emang belum saatnya buat beli gitu ya. Ada cara sederhana yang bisa dicoba teman Pro 2, itu adalah aturan 24 jam. Simpan dulu barang itu di keranjang belanja, lalu kasih jeda gitu ya selama 1 hari dan selama 24 jam, tanya lagi nih ke diri sendiri, apakah barang itu masih benar-benar dibutuhkan? Dan percaya atau enggak, seringkali keinginan belanja muncul karena emosi sesaat ya, dan tentunya akan berkurang setelah dikasih waktu. Ingat ya teman Pro 2, mengatur keuangan bukan soal seberapa besar penghasilan yang kita milikin, balik lagi. Yang lebih penting adalah seberapa bijak kita menentukan prioritas dan menggunakan setiap rupiah yang kita keluarkan. Karena emang setiap keputusan belanja hari ini akan berpengaruh pada kondisi keuangan kita di kemudian harinya ya.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar kebutuhan dulu gitu ya, baru keinginan teman Pro 2. Nah, banyak orang yang berpikir, apalagi kalau misalkan ngobrolin seputar kaya dan miskin, kaya itu berarti punya mobil mewah, punya rumah besar, atau mungkin liburannya harus ke luar negeri gitu ya. Padahal ada definisi lain yang sering terlupakan. Kaya juga berarti punya dana darurat saat dibutuhin, bisa membantu orang tua tanpa berpikir dua kali. Terusnya juga biasanya bisa mentraktir temen gitu ya tanpa merasa terbebani, dan yang paling penting tuh bisa tidur nyenyak karena gak dikejar tagihan. Nah, semua itu dimulai dari kebiasaan sederhana tentunya, yaitu adalah mendahulukan kebutuhan daripada keinginan teman Pro 2. Karena hidup yang tenang seringkali lahir dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari ya. Jadi jangan ukur kaya tuh dari isi lemari aja, dari isi apa yang kamu punya di mbanking kamu gitu ya. Ukur dari seberapa tenang kamu menjalani hidupnya teman Pro 2. Dan sebelum kita melanjutkan lagi pembahasan kita seputar kebutuhan dan juga keinginan teman Pro 2, kali ini Rama mendapati sebuah request. Ada dua request pada malam hari ini dari pendengar bernama Lara. Dia pengen request lagunya Live It Up yang dari Nicky Jam ya kalau gak salah, featuring Will Smith dan juga Era Istervi ya, oke. Dan juga udah tersedia. Dan ada satu pendengar pada malam hari ini bernama Zulia. Dia pengen request lagunya Enggi Carvalho yang Remuk. So without further ado, tanpa banyak basa-basi lagi teman Pro 2, sampai belibet kan ya. Kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, langsung aja request ke WhatsApp kami di 081 1145 1016. Enjoy pada malam hari ini.

sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada sepik bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke sesi fun fact seputar katanya manusia tuh cenderung melakukan pembelian impulsif. Melanjutkan lagi pembahasan kita seputar kebutuhan dulu baru keinginan ya teman Pro 2. Nah, dalam ilmu perilaku konsumen, banyak penelitian menunjukkan bahwa katanya manusia tuh seringkali melakukan impulsif buying atau membeli sesuatu tanpa perencanaan matang gitu ya, karena dipengaruhinya banyak nih, mulai dari emosi, mulai dari ngeliat promo, atau mungkin dari tampilan produknya gitu ya. Nah, menurut penelitian dalam bidang pemasaran dan tentunya perilaku konsumen, teman Pro 2, diskon, batas waktu promo, sampai kayak tulisan stok tinggal sedikit, itu tuh dapat memicu keputusan membeli lebih cepat ya. Meskipun barang tersebut sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Makanya jangan heran ya, kalau misalkan setelah paket datang ke rumah, kita malah berpikir, kita ngapain ya beli kayak gini-ginian ya. Dan kayak tadi teman Pro 2, sumber-sumber tadi itu dari penelitian dalam bidang consumer behavior ya, tentunya mengenai impulsive buying behavior yang banyak digunakan dalam ilmu pemasaran. Jadi selalu ingat teman Pro 2, dari fun fact tadi, kalau misalkan promo berhasil mengalahkan logika ke kamu gitu ya, biasanya juga dompet yang paling dulu merasakan akibatnya. Jadi jangan sampai merasakan hal seperti itu ya teman Pro 2, apalagi besok bingung nih mau makan pakai apa ya karena gak ada uangnya. Nah, jangan sampai kayak gitu teman Pro 2. Makanya pentingkan kebutuhan terlebih dahulu ya. Anyway, sebelum kita lanjut lagi ke sesi penutup pada malam hari ini teman Pro 2, kali ini Rama mendapati 2 request lagi dan menjadi 2 request terakhir pada malam hari ini ya. Dari Gala, dia pengen request lagunya As It Was yang Harry Styles, sudah tersedia, tentunya udah dipasang juga nih, tinggal di play aja. Dan satu lagi dari pendengar bernama Hadi, dia pengen request lagunya Perunggu yang Aku Ada Untukmu. Oke, langsung kita mulai aja tanpa basa-basi ya teman Pro 2. Tapi sebelum kita mulai, Rama selalu pengen ngingetin kepada kamu, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan pada malam hari ini, tentunya kalau misalkan kamu juga pengen ditemenin gitu ya malam harinya, jangan lupa ingat Rama di Jaga Malam dari jam 7 sore sampai jam 12 malam dengan obrolan yang seru dan tentunya lagu-lagu yang asik ya. Kamu juga bisa request, nomornya bisa di 081 11 45 1016. Enjoy pada malam hari ini.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Gin, kamu kenapa? Koleng sih? Kamu sakit?
1: Iya nih, Ol. Pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Ayo ke dokter.
1: Ah, nanti aja lah, Ol. Nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak, bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan, serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

Teman-teman berdua, obrolan pada malam hari ini kita belajar gitu ya. Bukan berarti kita dilarang juga gitu menikmati hasil kerja keras sendiri. Justru menikmati hidup itu penting banget ya. Jadi nongkrong boleh, beli barang yang kita inginkan juga boleh, selama kita tahu prioritas dan tentunya nggak ngorbanin kebutuhan yang lebih penting lagi. Selalu ingat ya, setiap keputusan kecil tentang uang yang kita ambil hari ini akan menentukan kondisi kita beberapa tahun ke depan, teman berdua. Orang yang terlihat sederhana hari ini bisa jadi sedang membangun masa depan yang luar biasa. Pun sebaliknya ya, orang yang terlihat mungkin paling mewah belum tentu hidupnya juga paling tenang, teman berdua. Jadi mulai malam ini, yuk biasakan bertanya sebelum membeli sesuatu gitu ya. Kira-kira ini butuh atau cuman godaan maut aja nih? Karena pernyataan sederhana itu tuh bisa menyelamatkan banyak keputusan besar ya. Jadi teman berdua, keinginan itu nggak akan pernah habis. Selalu ramai ingatkan, keinginan itu nggak akan pernah habis sama sekali. Tapi penghasilan tuh selalu punya batas ya. Jadi dahulukan dulu kebutuhan, nikmatin prosesnya, dan biarkan masa depan kamu berterima kasih atas keputusan bijak yang kamu ambil hari ini. Anyway, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2. Terima kasih ya yang sudah request, yang sudah mendengarkan, yang sudah menemani. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan masih ditemenin sama Just Music terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2. Supaya lebih dekat lagi juga, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @rr_pro2banten. Dan misalkan kamu pengen dengerin nih, selain melalui frekuensi 101,6 FM, kamu bisa mendengarkan kita lewat website rri.co.id atau download aplikasi kita, namanya RRI Digital ya. So, Rama pamit undur diri, besok libur dulu 2 hari ditemenin sama Nandu Putra. Semoga kamu senang ya, teman Pro 2. Jadi tetap jaga diri kamu, karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat teman Pro.

0: nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga malam.
3: Lagu baru di Pro 2.
4: Belakangan ini, pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

tuh masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syara Mars.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Senin tanggal 13 Juli 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Publik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen, Sayyidina wa nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, para pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, satu doa sering kita baca dan banyak umat Islam bahkan termasuk anak-anak sudah menghafal doa ini. Doa itu ketika kita bangun tidur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya membaca doa ini dan merasakan dan menghayati, menarik perhatian saya. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Apakah saat kita tidur iman mati? Karena bahasanya bangun dari tidur, tapi mengapa disebutkan kata menghidupkan sesudah mati? Mengapa tidak ada kata alhamdulillah yang membangunkan sesudah tidur? Kenapa ada kata hidup dan mati? Yang membuat saya penasaran untuk mencari tahu, apakah betul kita saat tidur benar-benar mati, benar-benar dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sementara? Dan apa kaitannya ketika kita pun tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amut? Berarti kita sudah mengucapkan dengan nama Allah aku mati. Bismillah amut, bismillahi ahya. Ini doa sebelum tidur. Dan bangun tidur pun tetap dibawa bahasa hidup dan mati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Sambil saya terus mencari tahu, apakah betul, apakah benar sepanjang hari-hari kita, usia-usia kita, setiap malam kita tidur, apakah benar kita mati? Membuat saya cari tahu sampai saya bertemu dengan sebuah hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Beliau berkata, meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa'afani fi jasadi wa'adhina li bidhikri. Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Wa'afani fi jasadi, diberikan afiat di badanku. Wa'adhina li bidhikri, Allah mengizinkan saya untuk menyebut namanya. Berzikir, bertaat.
Berarti kalau dari hadis Sayyidina Ali radhiyallahu an, alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi, ada riwayat alayya ruhi, kembalikan ruhku, berarti sebentara ruh kita kemana? Mengapa ada bahasa ruh kita kembali? Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Di hadis yang sebelumnya menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Ini bahasa di hadis Ali radhiyallahu an adalah hidup ruh kita kembali. Berarti saat kita tidur, apakah bisa dikatakan dan diyakinkan sementara nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Membuat saya terus menggali dan mencari. Barangkali dalam doa atau hadis-hadis Rasulullah SAW atau ayat-ayat yang bisa memberi petunjuk. Ternyata saat saya membaca Al-Quran menuju bacaan rutin dan khataman, saya melalui sebuah surah bernama Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Ternyata di dalam ayat itu jawaban yang selama ini saya cari, jawaban yang saya selama ini ingin tahu, kemana nyawa kita saat kita tidur? Mengapa ada bahasa hidup sesudah mati? Mengapa ada bahasa ruh kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bangun tidur? Allah sudah menjawab dengan jelas di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Mohon para pendengar simpan, belajari, dalami, kalau boleh hafal. Dan bagaimana indahnya ayat ini yang bisa menyadarkan kita dan juga menjadi sebab petunjuk untuk kita selalu tidur dalam keadaan insya Allah mendapat keridha Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa tidur kita bisa menjadi tidur yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

صدق الله العظيم. ستياب تيوايا تدور، الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله مماتيكان ستياب جيوا ketika sudah ditetapkan kematian. Allah memegang nyawa orang yang mati, dan juga Allah memegang nyawa orang yang tidur tapi belum mati. Ketika sudah ditetapkan kematiannya, dipertahankan nyawanya. Makanya banyak orang dibangunin subuh, dibangunin pagi, sudah tidak bangun lagi karena sudah mati. Tapi yang masih punya umur dilepaskan nyawanya. فَيُمْسُكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. Yang masih ditetapkan umurnya, masih punya sisa umur, dilepaskan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk waktu yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Ini beristiwa setiap malam. Bayangkan, beristiwa ini setiap malam terjadi. Makanya Allah mengakhiri ayat ini, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, bagi orang-orang yang berfikir, menggunakan akalnya, menggunakan fikirannya. Aduh, aku setiap malam dicabut nyawaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata ulama, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, nyawanya yang dicabut sementara mampu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nikmati tidur yang indah dalam keadaan wudu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ketika kita bangun, kita ingat ayat ini, kita masih termasuk hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan umur, dan kita belum menjadi orang yang dimegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nyawanya selama-lamanya. Karena di setiap dicabut nyawa kita sebentar pas kita tidur, bisa jadi dipertahankan nyawa kita selama-lamanya. Makanya begitu kita bangun, kita ingat, alhamdulillah masih punya umur. Makanya ucapkan doa ini dengan rasa indah sedalam-dalam hati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu luar biasa singkat umur kita. Makanya bahagia seorang hamba yang panjang usia, baik pula amalannya. Seburuk-buruk hamba yang panjang usia tapi buruk amalannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nikmat umur, nikmat menurut saya menjadi modal besar untuk kita gunakan dengan baik atau salah guna, terserah kita. Tapi ketika kita salah guna, jangan salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberikan kebebasan, inilah jalan ke surga, inilah jalan ke neraka, terserah kita milih yang mana. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Segala sesuatu, sekecil apapun dalam kebaikan, pasti dapat kebaikan. Sekecil apapun dalam keburukan, pasti mendapatkan keburukan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan Maha Kasih Sayang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala dosanya, dan dijadikan sisa umur kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan bahagia,
dan menjadikan sisa umur kita lebih berguna daripada yang sudah lalu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Po Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Presiden Prabowo menjelaskan KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai koperasi simpan pinjam yang dananya berasal dari simpanan anggota. Koperasi tersebut juga akan menyediakan layanan kredit mikro dan kredit super mikro bagi masyarakat. Salah satu layanan yang disiapkan adalah penyaluran kredit mikro dan super mikro dengan bunga yang lebih rendah.

0: Putri Indonesia melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Halik dan juga Dira Artika berpeluang mendapatkan medali emas. Selanjutnya, Anggi akan menghadapi petinju India, Gunjan, dan juga Dira akan menghadapi Prachi dari India.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang terakhir, final poster film drama romansa remaja Dan Bandung telah dirilis. Film adaptasi novel karya Pidi Baik menghadirkan kisah cinta dua anak muda yang harus menghadapi perbedaan status sosial. Film Dan Bandung dijadwalkan tayang pada Agustus 2026.

0: sekian Info Pro 2 pagi ini. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Udah di hari Selasa ya, di 14 Juli udah masuk pertengahan bulan Juli. Cepet banget rasanya. Dan di pagi hari ini aku Sarah Kanevi bakal menemani kamu di sepeda teman Pro 2. Pastinya nanti kita lanjut lagi dari sepeda, lanjut di Santai Siang Pro 2 Top Hitlist sampai jam 12 siang. Jadi kebersamaan kita masih super duper panjang, pakai banget teman Pro 2.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang aku mau spill perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Benten dan sekitarnya hari ini ya, teman Pro 2. Di hari Selasa 14 Juli 2026. Kalau dari BMKG sendiri, teman Pro 2, di pagi hari ini diperkirakan bakal cerah berawan hingga berawan. Masuk ke siang hari, di Provinsi Banten didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan yang bakal turun di Mandalawangi, Carita, Cibeber, Cigemblong, Padarincang dan juga Cinangka, teman Pro 2. Sedangkan malam hari dan juga dini hari di wilayah Provinsi Banten diperkirakan bakal berawan, teman Pro 2. Dan BMKG juga ngasih peringatan dini untuk kamu waspada potensi angin kencang ya, teman Pro 2, di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan juga Kabupaten Lebak bagian selatan, teman Pro 2. Jadi selain ada potensi angin kencang, juga kamu perlu waspada potensi tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter. Ini dalam kategori sedang, teman Pro 2, di wilayah perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang dan juga perairan selatan Lebak. Jadi itu untuk perkiraan cuaca hari ini dan juga peringatan dini dari BMKG, teman Pro 2.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, aduh rasanya hampa gak sih gak ada Piala Dunia 2 hari ya. Tahun Pro 2 di hari kemarin Senin dan Selasa kayak gak ada apa-apa ya, waktunya istirahat. Setelah weekend kemarin kamu nonton bola gitu ya di perempat final, dan besok lanjut lagi begadang-begadang ya Tahun Pro 2 karena udah masuk semifinal juga. Dan besok kita ada pertandingan Prancis versus Spanyol di jam 2 pagi ya. Dan di tanggal 16 juga ada Inggris versus Argentina di jam 2 pagi juga. Jadi ya siap-siap begadang ya teman-teman Pro 2 untuk tahu nih siapa nanti yang bakal lanjut ke final juga, dan nanti siapa yang bakal memperebutkan juara tiganya juga gitu ya teman-teman Pro 2. Kayak semakin lama ini semakin ditunggu-tunggu juga Piala Dunia, karena sebentar lagi final teman-teman Pro 2 dari 4 negara yang bakal bertanding besok dan juga lusa. Siapa jagoan kamu teman-teman Pro 2? Bisa chat aku di 081 11 45 1016.